0: insan muda, jadi tolong banget langsung menuju ke live TikTok and Build yes. Radio.
1: Yes, that's it bro.
0: Gebragan.
1: Ya, gebragan. Tadi kita udah ngebahas sampai mana sih, Jer?
0: Tadi ngebahas tentang tren-tren old dan make up yang kayak kita tuh dulu tuh sebenarnya cerminan kita sekarang. Kayak, nih ya, aku tuh merasa aku tuh dulu pick me banget karena gak mau nyentuh make up. Karena kayak ribet banget deh make up gitu. Padahal mah kayak sekarang gue gak bisa lepas tanpa make up. Setuju?
1: Setuju.
0: Gitu.
1: Tapi ya, for information ya, insan muda, kan sekarang tuh lagi zaman banget Y2K dan lain sebagainya. Apakah kalian dulu punya banyak?
0: Tak, sama aku tuh punya ini, tie-dye ini guys. Tote bag.
1: Kok ada sih? Emang ada ya?
0: Ada. Yang diputer-puter gitu kan si tote bag-nya.
1: Oh iya iya, iya iya iya.
0: Kalau enggak si tote bag-nya si bajunya diputer-puter.
1: Iya iya iya.
0: Terus dimasukin pewarna wakana, terus nanti bajunya muter-muter gitu warnanya jadi pelangi gitu kan.
1: Iya iya.
0: Dan aku bikin itu juga dulu.
1: Jujur aku juga bikin. Enggak, aku bukan bikin, aku beli baju tie-dye-nya kan emang tren kan.
0: Yes,
1: nah
0: yes.
1: Aku beli. Terus zaman-zaman old-nya tuh bunny hat.
0: Gue punya yang nyala sih ya.
1: Aku juga. Warna apa kamu?
0: Warna pink.
1: Aku juga.
0: Terus sekarang aku kayak gak tahu deh sekarang kemana deh bunny hat-nya.
1: Aku juga gak tahu. Terus apa
0: squishy,
1: lagi?
0: Squishy.
1: Iya, aku punya banyak banget.
0: Banyak banget dan nggak tahu kemana sekarang teh hilang
1: karena emang ya Allah
0: bener nggak sih
1: slime
0: itu adalah bukti emosi dan amarah mamaku gitu karena dulu aku pernah dipotong pendek karena apa karena slime-nya masuk kena rambut
1: terus juga kayaknya kita sering banget bikin slime dari sabun.
0: Betul, yang slime dua bahan itu kan yang ujung-ujungnya nggak jadi.
1: Gak ada unsur lemnya berharap jadi slime.
0: Iya, nggak kalau main sama mau cepet mak. Dulu aku bikinnya tuh glue. Zaman-zaman aku tuh jajannya cuma 2.000, tapi aku tuh kayak ngotot pengen beli glue. Jadi aku beli glue yang warna merah. Terus sama obat tetes mata.
1: Nah.
0: Terus itu bikin slime banyak bisa dapat banyak.
1: Beneran
0: jadi dua bahan itu doang. Cuman emang kan glue tuh harganya kayak 3.500 ya.
1: Oh.
0: Terus si apa sih namanya teh si slime si obat tetes matanya tuh kayak sekitar berapa ya harganya?
1: 10.000.
0: Iya 10.000 gitu kan. Nah biasa aku udunan sama temen aku tuh.
1: Oh my god.
0: Karena kayak saking pengennya.
1: Oh my god. Iya sih bener-bener.
0: Kalau enggak beli itu, beli anuan, beli slime. Tapi kalau misalnya beli slime yang di toko-toko tuh kayak entah
1: keras apa, gak
0: keras
1: sih?
0: Keras, gak enak gitu loh si teksturnya. Makanya aku tuh suka bikin.
1: Apalagi dulu ada obat sariawan dari huruf G.
0: Apa ya?
1: G0M.
0: Tahu. Tapi aku nggak pernah pakai sih.
1: Sumpah?
0: Nggak pernah pakai.
1: Ya aku pakai itu.
0: Aku pakai garam.
1: Apaan sih? Gak ada unsur sodiumnya loh slime. Emang lah bener-bener.
0: Terus apa ya? Pakai apa lagi ya? Apa ya? Bikin apa lagi ya kita waktu itu ya?
1: Bikin squishy dari spons.
0: Sponge benar
1: ya, kan?
0: Ya terus dilemin kan lemnya lem
1: ini enggak dari misalnya bungkus makanan dipotongnya
0: pernah dalamnya si
1: busain
0: tuh yeah. iya pernah dan itu seru banget soalnya repack squishy bikin home sale squishy
1: iya.
0: Aku suka banget dan udah berapa video entah berapa aku bikin tapi kayak
1: aku juga walaupun aku upload di YouTube
0: sendiri. Jawab sih, iya aku upload di YouTube tapi YouTube-nya abis itu kayak sekitar aku SMP kelas 6 SD gitu aku hapus soalnya aku merasa itu aib negara.
1: Keban nggak?
0: Nggak keban sih aku
1: mah hilang Google-nya.
0: Mampus. Aku mah akun like nanti kita cek akun like aku ya abis ini.
1: Aku dan, rasanya kayak pengen lahir kembali gitu loh share.
0: Keseru banget kan masa-masa itu tuh walaupun sebenarnya kayak tugasnya tuh kuguh kayak yang nggak belajar.
1: Asli.
0: Tahu lagu ini nggak? Aku bosan.
1: Iya. Sekolah online tak ada teman.
0: Aku bosan. Sumpah itu seru banget. Dan fun fact, aku bikin video tentang itu pas abis lari sama temen aku. Jadi dulu tuh hidupnya sehat banget kayak aku lari ke deket rumah aku ke lapang. Kalau kalian tahu tuh ada lapang paspor Pasir Bogor itu gede banget dan kita suka lari ke sana, ngaprak lah kemana-mana. Sehat banget, tapi yang nggak aku ngerti adalah bajunya kos kaki pink, sepatu hitam, baju biru, celana hidung. Kayak

0: suka-suka Sheryl.
1: Konsepnya tuh kayak nggak ada konsep banget.
0: Kayaknya kita cut dulu gak aja pakai lagu.
1: Betul.
0: Ada lagu Born Again dari Lisa, Aptitude, Doja Cat, and Rai. Enjoy the music, Insan Muda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?

0: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir New Cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo.

0: 92.3 MBS FM, Sulawesi number one hit music station. Oh, hi.
1: Halo, insan muda.
0: Yes.
1: Back again with me, Cheryl sudah melihat tren-tren TikTok tren-tren like-like itu
0: yes,
1: tadi
0: yes.
1: Sama Vita, arsip negara saya.
0: Betul.
1: Dan lihat-lihat, geli ya.
0: Dan geli. By the way, insan muda, kita udah live TikTok.
1: Betul.
0: Please ramein, please. Soalnya kak, kita mau 1000 ini, mau 1000 yang nonton.
1: Iya boleh, viewers, 1000 viewers.
0: Yes, mau
1: boleh,
0: 1000 viewers.
1: Boleh.
0: Please komen-komen semuanya. Lanjut insan muda. Insan muda kan ada yang sama Dalgona. Permen apa? Permen Squid Game.
1: Tapi enggak zaman-zaman Covid enggak sih? Agak zaman-zaman COVID akhir.
0: Iya, Covid akhir.
1: Covid akhir dan aku nyari-nyari gitu.
0: Yes. Coba di sini yang lagi ada di live TikTok kita ataupun yang lagi nontonin kita dimanapun, coba komen sekarang juga. Siapa yang pernah FOMO bikin di rumah saya?
1: Cheryl mah lebih ke bikin dalgona sih.
0: Aku gak pernah bikin dalgona.
1: Kopi gitu.
0: Tapi aku pernah bikin gula-gula.
1: Emang udah dicipokin aja gula-gula yang itu, yang si Squid Game itu.
0: Yes.
1: Sama apa ya makanan? Coba cek makanan viral-viral di Indonesia yang zaman-zaman Covid.
0: Kan yes.
1: Ada satu merek topoki, itu juga viral deh.
0: Iya. Yeah.
1: Sama mie pedes.
0: Iya, benar. Sumpah insan muda sih. Siapa yang di sini suka banget nyampurin topoki M dan juga mie S?
1: Iya kan, itu pedes banget dan aku waktu itu makannya yang carbonara yang warna pink.
0: Aku pernah makannya yang cheese. Karena aku belum pernah nyobain yang pink. Ey.
1: Yang pink enak juga loh.
0: Tapi pedes banget kan katanya.
1: Pedes
0: lebih pedes dibandingin yang kuning.
1: Betul. Ya beres paling ya beres itu sakit perut.
0: Paling ya terkena diare.
1: Iya, betul.
0: Diare brutal.
1: Betul.
0: Jujur yang paling aku kangenin selama aku berada di zaman-zaman sekarang itu adalah ya apa? Itu pempek.
1: Pempek.
0: Ya, waktu aku zaman-zaman Covid sering banget ada yang nge-supply pempek ke rumahku gitu loh. Itu tuh kayak gong.
1: Apa tuh?
0: Gak ada mereknya sih.
1: Gak ada mereknya.
0: Tapi kayak enak aja sih, sama muda.
1: Aja. Tapi emang kayak makanan-makanan. Coba cari deh makanan-makanan viral apa deh. Coba fit.
0: Ini. Tahu gak sih yang dulu tuh lagi itu juga viral apa namanya apa yang ini? Berbau-bau K-pop?
1: Iya.
0: Itu si
1: apa?
0: Ya, zaman ini zaman-zaman COVID.
1: COVID.
0: Iya, COVID.
1: Dan juga iya makanan Korea banyak sih yang viral.
0: Komen dong insan muda, please yang ada di live coba komen apa aja yang viral waktu zaman-zaman COVID biar kita nostalgic lagi.
1: Banyak banget gitu loh, sampai aku kadang lupa sendiri gitu karena kayak gak inget.
0: Yang pasti bukan Gohyong.
1: Iya.
0: Oh, Dading Mang Oleh.
1: Bener. Iya, sebenernya tuh kayak
0: Digem. Ya, kimchi juga rame. Kimchi yang juga itu rame. Yang sawi.
1: Iya, tahu.
0: Best.
1: Itu enak, best banget. Selain itu apa lagi ya?
0: Oh, Dading Mang Oleh rasanya seperti Oh, Dading. Yang itu lagunya.
1: Iya. Tahu. Dan itu
0: sumpah.
1: Enak banget. Biasa aja sih Odading tapi
0: yeah.
1: Oke gitu.
0: Karena dia bikin kontennya lucu aja.

0: aja makanya kayak gitu.
1: Iya kan, sampai ngantri banget gitu kan, sampai viral banget.
0: Terus ini share tren ubur-ubur.
1: Teng
0: tereng. Teng teng neng neng neng neng. Nah, tuh kan.
1: Benar. Terus apa lagi ya?
0: Banyak yang
1: masker
0: muda.
1: Masker juga revolusi terus tahu masker. Jadi yeah, mulai masker yang nyambung belakangnya buat para hijaber. Oh,
0: kayaknya awal banget tuh masker ini, masker operasi.
1: Betul.
0: Ya kan itu dulu.
1: K95 ya kalau enggak salah apa-apa yeah gitu. Satu masker duckbill.
0: Iya. Yeah.
1: Terus masker
0: dari duckbill yang dua biji yang kayak moncong bebek.
1: Iya. Yeah. Yeah. Terus juga masker yang dari bahan scuba, tau enggak sih?
0: Scuba.
1: Scuba.
0: Apa sih?
1: Ada bahan scuba, coy.
0: Scuba teh naon?
1: Kayak bahannya tuh bahan, adalah bahan kayak gitulah pokoknya. Sama ini.
0: Apa?
1: Face shield.
0: Iya, face shield.
1: Aku bikin tahu.
0: Aku enggak sih.
1: Soalnya disuruh itu tuh kayak prakarya sekolah gitu.
0: Oh, I see.
1: Jadi kayak aku bikin itu seru banget.
0: Kayaknya aku mau cut dulu deh.
1: Boleh.
0: Aku cut pakai lagu Train Season dari Dua Lipa. Enjoy.

lagi suka bumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kuliner baru yang fix no debat wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel His di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Dan juga Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang sangat autentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana insan muda. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan juga ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibe.

0: nih ya, first of all yang paling viral mungkin pasti kayak kalian semua FOMO, pasti gaming kayak gak FOMO. Sebenarnya aku belum ngurutin sih, tapi kayaknya yang paling ini banget tuh ya, yang kalau aku mah kayaknya kalian tahu lagu Dance Mic Drop dan juga Secret Number. Itu tuh zaman-zaman Covid tuh benar-benar ramai banget. Sebagai K-popers aku waktu zaman-zaman itu tuh kayak aku ikut dance covernya kayak gitu-gitu. Karena kayak kita gabut, gak ada kegiatan, cuy. Yes. Waktu zaman-zaman Covid tuh kayak ngapain ya insan muda? Ya touch. Terus yang top 4-nya yang aku tahu dan viral banget sampai ke mancanegara, Perum Gading. Asik. Ya iya touch. Bunny Hat.
1: Yes.
0: Bunny Hat. Aduh, ini banyak euy. Banyak euy yang nyampe ke mancanegara Batman ya. Oke, top 3 aku akan taruh Bunny Hat, Squishy, Slime, dan juga baju tie-dye. Karena di top 2 ini lebih gongs. Nih, di top 3 aku adalah itu ya, tie-dye, Squishy, Slime, and then si Bunny Hat itu yang aku beli. Dan sekarang entah kemana, semuanya entah kemana sih lebih tuh. Tapi kalau misal baju masih ada tau, Fit? Sumpah.
1: Oh iya.
0: Masih, kalau baju tie-dye-nya aku masih ada. Tapi kalau misal kayak Squishy, Slime, dan juga Bunny Hat itu udah kayak aduh entah kemana. Dan Squishy itu yang paling aku inget tuh ada yang license.
1: Kamen.
0: Yes, yang kamen bener banget. Oh ini merek. Kalian tahu bola-bola gak yang isinya bayi?
1: Tahu gak
0: itu anuan apa? Si ROR. Lor. Ya itulah pokoknya insan muda. Nah aku juga dulu beli yang kayak gitu. Padahal kayak aku mikir kayak buat apa ya sebenarnya kalau zaman sekarang. Karena kalau slime sama squishy kan buat stress, kayak buat menghiung.
1: Menghiung ya.
0: Kalau buat squishy kan itu kayak emang kayak ya udah gitu menghilangkan stress. Kalau si ROR itu mah kayak udah cuman gacha doang gitu loh.
1: Yes.
0: Dan aku ngerasa kayak kayak gak penting udah itu. Makasih. Dan top yang kedua yaitu top 2 aku ada yang paling viral seantero rakyat bumi yaitu Dalgona Coffee dan juga Boba. Boba tuh damn. Kayak kalian kalau misalnya jalan dikit kayak merek Boba. Tapi sekarang tuh sampai sekarang merek-merek Bobanya udah hilang tau, Fit.
1: Sumpah.
0: Maksudnya ada beberapa merek yang kayak dulu viral banget kayak Liboba. Adalah itulah pokoknya. Gak bisa memplesetkan. Ada merek-merek Boba yang kayak udah menurut aku udah ada entah kemana gitu sih mereknya. Tapi udah gak kedengeran. Yang paling bertahan tuh yang paling yang kayak Cawaktu. Cawaktu kalian tahu Cawaktu ya. Masih ada tuh di City Mall. Terus banyak lagi sih insan muda. Gak banyak. Beberapa lah yang masih stay. Oh, Vita Ilivi. Kalau sekarang mungkin yang viral maca kalau zaman dulu tuh Boba Taiti itu kayak wow.
1: Bener.
0: Kayak semua orang membeli itu gitu, mencari itu. Oke, untuk last top 5 aku ada apa ya, top 5 aku hari ini yang top 1 aku ada Slow Motion.
1: Oke.
0: Karena kayak Slow Motion itu insan muda kalian harus tahu, karena kayak itu tuh semua orang kayak buat itu. Dan dulu kan Slow Motion tuh zaman-zaman itu kan Slow Motion cuman ada di user iPhone ya. Jadi kayak kita tuh nyari temen yang user iPhone dan itu ribet banget karena Slow Motionnya gak segampang sekarang.
1: Serius?
0: Kalau dulu tuh bener-bener yang kayak kalau gak salah tuh si Slow Motionnya cuman bisa kamera belakang deh.
1: Iya, iya.
0: Jadi kayak ih ribet kata aku teh, kayak kenapa ini teh gitu. Tapi seru banget zaman-zaman Slow Motion dan juga transisi-transisi yang sangat amat rumit itu. Walaupun rumit tapi tetap aku kerjain itu ya.
1: Yes.
0: Karena kayak gak mau FOMO, seru banget. Itu dia top 5 hal-hal yang viral menurut Sheryl dan nyampe ke Sheryl waktu Jimin Coffee.
1: Oke, kayaknya kita mau cut dulu pakai lagu, yaitu lagu Minggu dari White
0: Chorus. So enjoy.

0: insan muda. Masih balik sama kita berdua di frekuensi yang sama. Lanjut, kita bakal ada di top 5 versi Vita nih, insan muda. Ya.
1: Oke, insan muda, boleh banget. Masih ngantuk kita.
0: Oke, top 5 aku dari yang kelima, baju tie-dye.
1: Baju tie-dye,
0: karena
1: okay,
0: dia menurut aku dari semua bahan baju, dia yang paling adem.
1: Ah iya, iya, setuju. Kan?
0: Terus top 4-nya, yang paling aku suka itu adalah ini, share.
1: Apa tuh?
0: Snack pakai asap.
1: Oh iya.
0: Iya, itu best. Itu top 4 aku. Kenapa top?
1: Tapi itu sebenarnya kok itu tuh kak spesialnya cuma di asap doang.
0: Iya.
1: Snacknya mah sebenarnya kayak kecilin lagi nih ya. Kayak snacknya mah damn. Kayak snacknya mah cuman sebatas kayak itunya doang gak sih?
0: Yeah.
1: Si snack-snack biasa,
0: iya
1: kan?
0: Top 3-nya itu aku ada di Tanghulu.
1: Tapi Tanghulu baru-baru gak sih? Akhir-akhir Covid kan?
0: Akhir-akhir Covid.
1: Yes.
0: Nah, top 2-nya game SSS.
1: SSS apa?
0: Sakura School Simulator.
1: Oh.
0: Covid kan?
1: Iya, Covid, iya.
0: Dan yang pertama, my best version dari kapanpun sampai dia yang menemani gue di Covid adalah Google Meet.
1: Maaf nih. Insan muda.
0: Maaf nih top 5-nya nih.
1: Top 5-nya. Emang menemani kita semua Google Meet ya.
0: Iya,
1: Zoom. Kayak menurut aku itu kayak sistem Google yang sangat amat kayak menyebalkan dan juga ribet.
0: Yes. Oke, insan muda, itu tadi top 5 dari aku. Sekarang kita mau rindu dulu sama hal-hal kayak gitu. So, aku pengen lagu Sampaikan Rindu dari Liodra. Enjoy the music, lah.
1: Enjoy.

0: 92.1 Best FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai.
0: Betul, walaupun ini sudah jam 8.29 tapi kita tetap semangat membawakan giat untuk kita untuk kalian semua. So, hari ini kita mau membacakan requestan dari teman-teman di Instagram nih. Yang pertama, aku bakal bacain dulu nih ya, Fit ya. Dari The NBS Radio. Oh, The NBS Radio. Sorry, The Nops.radio. Izin rek lagu tak baru kak, tak semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Aku masukin ke track pertama ya. Emang lagu ini tuh bestseller banget karena sangat amat relate
1: jujur
0: sama semua orang.
1: Iya, benar banget.
0: Terus next, Bang Farik. Bang Farial, dia mau request lagu Samuel Cipta yang mana aja kak? Boleh. Aku masukin yang Jagat Rasa kali ya, yang paling viral. Dan yang ketiga nih, track ketiga ada requestan dari kak, siapa ya? Kak Dewi Kurnia 53, kangen request lagu Fajar Nol Salah Apa Aku. Aku masukin track ketiga ya kakak. Dan requestan terakhir kita untuk track keempat hari ini ada requestan dari kak wait a minute, dari kak Yoga Yandra 04, Rindu Setengah Mati The Massive. Mungkin The Massive-nya aku bakal ganti sama lagu Pernah Memiliki ya, karena lagu Rindu Setengah Matinya belum masuk nih ke kita. So, sebelum itu kita bakal bacakan juga pesan-pesan dan kesan-kesan dari teman-teman Facebook. Boleh banget nih, fit. Yoi.
1: Oke, coba kita lihat siapa yang sudah mengirimkan salam-salam dari teman-teman yang di Facebook. Wow, rame share.
0: Billy.
1: Yang pertama udah pas dari Abah Waisel Samplangan.
0: My love Abah.
1: Gianyar Bali hadir. Giat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Neng Vita dan Neng Cheryl. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan cakar rezekinya. And sukses selalu dalam aktivitas. Terima kasih.
0: Amin. Terima kasih.
1: Selanjutnya ada dari Kak Dumayanti. Hadir warga Stabat Langkat Sumut katanya.
0: Wow, Sumatera Utara ya.
1: Yes. Lanjut lagi dari Kak Rahman Diski, warga Kampung Banten, Diski Medan hadir. Wow, makasih banyak. Terus juga ada dari Kak Tumiem Virgo. Wow, aku Cancer nih kebetulan.
0: Aku Taurus.
1: Warga Mabar Wonogiri hadir katanya. Wow.
0: Oh, terima kasih Kak.
1: Satu lagi deh share dari Kak Itnai. Assalamualaikum pagi Teh Vita dan Teh Cheryl. Gunung Cupu Sindang Kasih Ciamis hadir. Makasih sehat selalu dan makin sukses. Amin.
0: Oke, itu dia requestan pesan requestan dan juga pesan kesan dari para insan muda semua yang di Instagram maupun di Facebook. So kita langsung puterin aja track pertama Tas Mudah Home Pimpah Nabila Takia. Enjoy.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okay, 92.3 Best FM, Sukabumi number 1, Hits Music Station.
1: Okay, Insan Muda.
0: Hai, oh my god, Insan Muda ini tripod kita udah segede Siren Head ya.
1: Gede banget.
0: Yes.
1: Wah, Vita gak kerasa ya, kita ngobrol-ngobrol panjang lebar.
0: Terus gimana nih?
1: Bahas seputar zaman-zaman old COVID. Benar, old COVID yang kayak emang nostalgic banget walaupun alay-alay kayak najis banget,
0: yes,
1: gitu ya. Tapi tetap menurut aku memorinya tuh enggak bisa terlupakan dan juga bikin kita tuh kayak kayak boleh deh ngulang sekali lagi, tapi
0: yes,
1: tapi enggak ya kalau misalnya harus
0: COVID
1: diam di rumah lagi, jangan ya COVID. Jangan ya.
0: Enggak bisa saya ke mall, Adik. Enggak bisa saya ke mall.
1: Enggak bisa skincare-an saya, enggak bisa saya belanja skincare. Pas apa dari kalian, terima kasih banyak loh yang udah selalu stay tune.
0: Benar banget. Maka dari itu jam sudah menunjukkan pukul 8.50. Kalau begitu kita harus pamit dulu. Aku
1: Betul.
0: Vita.
1: Aku Sheryl.
0: Kita pamit.
1: Undur diri.
0: Terima kasih.
1: Yes.
0: Yes. Dadah.
1: Bye-bye.
0: Dadah.
1: Bye-bye.

Kain San Muda. Nanti tuh pancuran Best FM Sukabumi's number one hits me program Indonesia satu aja sampai jam 11 nanti nih San Muda. So ini dia program buat kamu-kamu yang suka banget sama lagu-lagu Indonesia dan pengen banget diputerin lagu-lagunya nih. Boleh banget langsung menuju ke Instagram NBS Radio dan juga Facebook NBS Radio. Selain kamu request, kamu juga bisa banget nih kirim-kirim pesan atau salam-salamnya buat si sayang atau teman-teman terkasihnya. So aku tunggu sampai jam 11 nanti. Dan untuk opening song hari ini, aku mau puterin Nadine Amizah Reservasi Untuk Dua. So enjoy.

Oke, insan muda lagi cari HP baru, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, mau kamu bisa cicilan 0%, angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget nih. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 0235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel WA official 0857 2162 1621. Senangnya belanja di si Mastel.

Okay, 92.3 Best FM suka Kabamis number 1 hits music station. Halo insan muda, masih sama Cheryl nih di program Indonesia Satu Aja sampai jam 11 nanti insan muda. So buat kamu, ini waktu yang tepat untuk kamu requestin lagu-lagu Indonesia yang tentunya ter-up to date. Gimana nih, tadi udah dibuka sama lagu dari Ghea Indrawarisa, itu Malaikat Berdamai. Lagunya enak banget ya, sangat amat lembut memasuki relung jiwa dan telinga ini gitu, menemani kita di pagi hari ini yang kelihatannya cerah banget. Gimana insan muda, udah pada makan belum? Hari ini mau pada kemana nih? Kalau Cheryl setelah ini, Cheryl bakal girls time, me time. Cheryl mau mencari-cari barang-barang perempuan tentunya. So insan muda, ini udah ada requestan nih daripada insan muda. Yuk, cus kita bacain aja kali ya langsung. Wait a minute. Oke, insan muda nih, kita bacain requestannya langsung aja kali ya. Pertama ada dari kz.nazara underscore, dia request lagu, Kak request lagu Rizky Febian Bahasa Cinta. Oke, aku masukin ke track nomor 1. Selanjutnya ada dari kahiu.sbia, SBA mau request lagu Terlalu Tinggi dari Juicy Luisi. Boleh banget nih, aku kenapa dong terlalu tinggi rasanya? Apa dianya terlalu bikin buffer? Aduh. Oke, ini ada dari Kanil underscore Alana, dia request, kamu request lagu 17-nya Raisa Anggiani. Aku masukin ke track ya. Dan yang terakhir dari Kak Astri underscore HR, kakak mau request lagu Raisa by Bahasa yang Bahasa Kalbu. Boleh banget nih. Oke, udah 4 track waktunya Cheryl berarti muterin lagu-lagu yang tentunya akan menghibur dan juga menemani kalian hari Sabtu pagi ini sampai jam 11 nanti. So buat kamu yang mau request, cepetan buruan biar cepet biar Cheryl bisa keputarkan juga gitu ya. Sebelum Cheryl closing gitu. Jadi ayo cepet-cepet request-request sebanyaknya sebelum jam 11 biar bisa keputarkan juga. So ini dia Bahasa Cinta Rizky Febian. Enjoy.

92.3 FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Kali ini Cheryl balik nih insan muda untuk bacain requestan kamu lagi pastinya. Yuk kita cus langsung cek di Instagram, udah banyak banget yang request Cheryl tadi lihat. Yuk kita cek. Oke nih insan muda, ada requestan dari siapa nih? Yuk kita lihat dulu yuk. Pertama banget ya, kita scroll dari bawah banget nih ya. Pertama, kak aku mau request dong. Request apa nih? Kak mau request lagu Salah Apa Aku, Pajar Nur. Boleh banget, yuk kita cari dulu Pajar Nur Salah Apa Aku dari requestannya kak N.blue1. Salah. Oh my god, salah. Oke, Fajar Nur, Salah Apa Aku. Aku masukin ke track pertama ya, insan muda. Selanjutnya bakal aku bacakan requestan dari Kak Vanessa Kev M. Kamu request lagunya Vanessa Z yang Menjauh. Boleh banget nih kakak nih. So insan muda yang mau request juga boleh banget langsung ke Instagram NBS Radio dan juga Facebooknya, nanti aku langsung bacain sekarang juga. Terus yang ketiga, untuk track ketiga kita ada yang request apa lagi nih lagunya. Ada yang mau request dari Kawawat underscore H, pagi mau mahal ini percuma. Makasih ya Cheryl, sama-sama. Oke, kita cariin dulu lagu mahal ininya nih ya. Lagu mahal ini yang percuma, betul? Betul, mahal ini percumanya ada, aku simpen di track ketiga ya kakak. Dan yang terakhir untuk track keempat kita, Farisha underscore Haura 08 mau request lagu Di Rumah Aja Kak, katanya gak kemana-mana. Oh iya, tadi juga ada balesan nih, kita bacain pesannya nanti kali ya setelah aku masukin lagunya. Mau lagu Nabila Takia yang Tak Semudah Home Pimpah. Yuk kita kita cari Nabila Takia Tak Semudah Home Pimpah nih insan muda. Udah 4 track lagu nih, waktunya Cheryl puterin lagunya. Tapi sebelum itu kita bacain dulu nih dari Kak In.Blue1. Ke mall mau cari sepatu katanya. Tadi aku nanya kan setelah ini kalian mau kemana. Nih kalau kata Kak In.Blue, dia mau nyari sepatu nih ke mall. Sama dong, Cheryl juga mau nyari barang di mall. Asik. Terus dari Kak Vanessa cuma request doang. Dan next juga ada pesan dari Kak Wawat, pagi hari ini gak kemana-mana katanya, di rumah aja. Kak Farisha juga yang tadi request juga bilang di rumah aja nih, sambil request lagu Tak Semudah Home Pimpah. Oke, mungkin yang lagi di luar, lagi di jalan, atau mungkin yang di rumah aja, aku bakal langsung puterin lagunya untuk menemani kita pagi hari ini. So buat kalian yang mau request, aku tunggu sampai jam 11 di kalian bisa langsung menuju ke Instagram dan juga TikTok and Best Radio langsung aja. Nanti aku putarkan lagu-lagu requestan kalian. Aku tunggu sampai jam 11 dan ini dia Salah Apa Aku, Fajar Nur. Enjoy!

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new

0: kelas terkagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
0: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slab yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir New Cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slab Intana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Kemudian 97.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Masih sama Cheryl sampai jam 11 nanti nih. Insan Muda, waktu udah menunjukkan jam 10 pukul 10 lewat 9 nih. Mari kita bacain lagi requestan-requestan dari para insan muda sekalian. Oke, kita lihat dulu nih requestannya. Kak, request DJ Nagoro Angin dong, atau Ayo Goyang Dumang. Aduh kakak, tidak bisa nih, tidak bisa request lagu Dangdut dan juga lagu Nagoro Anginnya juga belum masuk ya, Insan Muda, I'm so sorry. Next nih, lagu apa ya? Ah, Di Rumah Aja nih Min, cina katanya kak, mau request lagu Masa Ini Nanti dan Nuka. Masa Ini Nanti dan apa? Dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Boleh banget, boleh banget, aku requestin. Terus dari Kak Another King 1, dia mau request lagu Menjauh Vanessa Z. Ini lagu-lagunya udah pada diputerin juga tadi. Jadi kakaknya minta maaf banget gak bisa diputerin lagi. Kita bacain requestan lainnya nih dari Kak MDFAR8 underscore, dia mau request lagu Ingin Mencinta dan Dicinta dari Lea Prince. Oke, aku masukin ke track ya kakak. Dan selanjutnya ada dari Kak Florent Taurus, kamu request lagu Etalasenya Bada Suara. Boleh banget. Oke, dan yang last nih ya, dari track keempat kita, ada dari Kak Aina Aulia 25, kak mau request dong lagu Titik Nadirnya Kahit. Nah, oke, udah 4 track nih Insan Muda. Gimana nih harinya Insan Muda, apakah menyenangkan, apakah sudah capek, apakah kalian sedang beristirahat, apa yang kalian lakukan pada hari ini gitu. Kalau Cheryl mah siaran ya, nemenin Insan Muda yang lagi di rumah maupun lagi di perjalanan gitu ya. Dan mungkin biar kalian yang lagi berenjoy aktivitas, biar langsung aja kita puterin lagunya menemani aktivitas-aktivitas kalian. Aku bakal langsung puterin aja. Tapi guys, tapi Insan Muda semuanya, kalian yang mau request boleh banget ditunggu sampai jam 11 yang nanti. Aku bakal bacain requestan-requestan kalian. Jadi kalian harus secepatnya banget request lagu favorite kalian pastinya ya. Dan ya, ini dia lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Enjoy.

0: ada yang mau tanya.
1: Kamu duluan.
0: Enggak, kamu duluan aja.
1: Nanti malam kalau misalnya saya ajak kamu ke suatu tempat spesial, kamu enggak?
0: Kalau saya kabarin nanti sore, boleh ya?

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall.

Wargi Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kuliner baru yang fix not the bad, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bonsai Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka buat umum ya. Jadi gak harus nginep dulu buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau consulting nih, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas banget buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat nyaman, tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wancan

Insan Muda, nanti tuh pencuran Best FM Sukabumi number one hits music station. Wah, gimana nih lagu-lagunya yang menemani kalian pada hari ini? Masih ada waktu, waktunya Cheryl bacain requestan dari Facebook kali ya. Yuk kita lihat nih pesan-pesan pisin-pisin dari kalian semua para insan muda. Yuk kita cek tools insan muda. Kita lihat Facebook NBS Radio, gimana nih kabarnya insan muda. Oh halo, yeay. Kita lihat dulu nih insan muda hari ini

Waduh. Nah, udah deng. Sudah deng. Aku kira aku belum upload Insan Muda, padahal udah. Belum di ini aja, belum di refresh. Oke, nih ada 10 komen Insan Muda. Yuk kita bacain yuk. Cus kita bacain cus. Hari ini ada komen apa aja ya Insan Muda? Kita baca dari paling bawah. Aba Waisal Samplangan Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat siang Neng Sheryl. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia. Dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Amin. Waalaikumsalam Aba. Terima kasih selalu stay tune terus dan stay di sini dan menemani Sheryl bersiaran. Oke. Dex ada dari Dumayanti hadir warga Stabat Langkat Sumut. Waduh, jauh-jauh ya. Terus selanjutnya ada Kaca Meng Mustika. Selamat pagi. Salam rahayu kepada Ge Sheryl. Komunitas Gianyar Bali bergabung. Terima kasih. Terima kasih kembali Kakak. Sadin. Selamat pagi Bos Sheryl, selamat bersiaran kembali juga diri dan jaga kesehatan Bos Sheryl, happy konti Bos Sheryl, selamat berujung minggu. Oke, selamat berujung minggu juga Kakak. Made Markus Singaraja Bali monitor salam kompak di udara. Itna. Assalamualaikum teh Sheryl, Gunung Cupu Sinang Kasih Ciamis hadir. Terima kasih. Katup Miam Virgo, aku Taurus Azik. Warga Mabar Medan hadir. Terima kasih. Terus ada Bang Fahriol Hardiman, olahraga di Bandung, request lagu The Groove yang mana aja. Boleh nih Insan Muda The Groove ya. Kita cariin dulu nih lagu The Groove-nya. The Groove. Oke. Okay. The Groove-nya mungkin kita putarkan yang khayalan kali ya. Setelah ini aku bakal puterin yang khayalan. Oke, lanjut kita balik lagi ke teman-teman Instagram nih Insan Muda nih ya. Kita lihat lagi apakah ada lagi yang request setelah requestan-requestan tadi. Kak dari Kak Ahka Gaf, kamu request lagu Remuk by Angie Kavarhu. Oke, boleh Kakak, aku bakal puterin lagu Angie Kavarhu-nya bentar ya. Kita carikan dulu nih Insan Muda. Angie Kavarhu. Oke, ada nih Remuk dari Simpen di track kedua. Oke. Udah enggak ada lagi yang request kali ini ya. Mungkin Sheryl bakal puterin lagu apa ya? Coba kita lihat-lihat lagu yang bisa membangkitkan semangat dan juga energi kita pada hari ini Insan Muda. Kira-kira apa ya lagu-lagu yang heavy? Mungkin aku bakal kasih kalian Lomba Siar Fast Bunga dan juga Tiara Andini dari Tulang dan Nadi. Oke, itu adalah 4 track buat kalian semua Insan Muda. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, kata Sheryl bakal tetap kembali lagi hadir sampai jam 11 nanti. So, ini dia Hayalan The Groove. Enjoy!

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

ponselmu bersama-sama dengan

Indonesia satu aja, bentar lagi berakhir nih insan muda. Karena waktunya Cheryl mengudara cuma sampai jam 11 dan ini udah jam 10 lewat 48. Itu artinya Cheryl harus pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu. Tapi insan muda tenang aja, jangan sedih, jangan gundah gulana. Karena habis ini bakal ditemani sama Vita di FYV for your peace sampai jam 2 nanti. So pastinya kalian harus stay tune terus karena kita pasti bakal live streaming juga dan juga siaran di Radio 92.3 NBS FM di frekuensinya ya. Kalian bisa cek dan juga selalu stay tune di Instagram, Facebook maupun TikTok NBS Radio. Aku mau minta maaf nih insan muda kalau misalnya selama mengudara Cheryl banyak salah kata selama mengobrol sama insan muda gitu. Terima kasih yang udah stay tune terus dan sudah kirim-kirim pesan maupun requestan-requestan lagu Indonesia favorit kaliannya nih. So insan muda, aku Cheryl Aulia Anugrah. Hari ini bakal ngasih kamu 3 lagu terakhir dari Indonesia satu aja. Yang pertama ada Rasa, Bawalah Aku Pergi, Terima Kasih Cinta dari Afgan. Dan juga ada Makhluk Cahaya The Overtune. Afgannya bukan cinta biasa, bukan terima kasih cinta. So this is the last track in Indonesia satu aja. Aku Cheryl, pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

Oke, nah itu poin tren BSFM Sukabumi Summer One Hits Music Station. Oh hai teman-teman, insan mudaku semuanya. Lagi pada ngapain nih di siang harinya insan muda? Wow, kan harus lihat matahari Sukabumi siang ini sangat mencrang ya. Masya Allah, tabarakallah insan muda. Apakah kalian lagi dalam perjalanan? Atau mungkin kalian lagi ada aktivitas juga seperti diriku hari ini sedang bersiaran? Who knows ya insan muda ya. Oke insan muda, jadi ya sekarang di jam 11 ini Vita bakal temenin kamu di program FYP sampai jam 2 siang nanti. 3 jam bersama diriku hari ini. Iya insan muda, Vita bakal bacain berita-berita terpopuler di kota Sukabumi di siang hari ini. Sumpah kan harus benar-benar dengerin aku. Buat kalian yang hobi banget menggosip daripada menggosipi orang ya, mending duduk anteng ya, masak, suapin anak ya kan ya, sambil ngedengerin Vita di sini insan muda. Atau mungkin lagi berkendara, hati-hati di jalan insan muda. Nah insan muda, kayaknya kita harus kasih dulu opening song ya insan muda ya, biar seru gitu ya insan muda. Coba-coba, siapa yang di sini sepupuan sama Om Bruno Mars? Vita. Bohong deh, prank. Oke oke, kita bakal ada lagu dari Bruno Mars dulu, judulnya Cha Cha Cha. Enjoy the music insan muda, biar hidup kalian makin cha cha ciao.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, 92.3 NBS FM, Sukabumi number 1 hits music station. Oke, Insan Muda balik lagi bersama suara indahku di siang hari ini, Insan Muda. Kita mau cek dulu ada berita ter up to date apa sih di mancanegara hari ini. Oke, kita mulai sama berita kita yang pertama nih, Insan Muda. Wakil Wali Kota Yogyakarta pantau langsung alun-alun selatan usai video viral. Video apa nih, Insan Muda yang viral, ada yang tahu nggak? Wakil Wali Kota Yogyakarta melakukan pemantauan langsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta menyusul beredarnya video dan juga informasi terkait aktivitas wisatawan serta pelaku usaha di kawasan tersebut yang viral di media sosial. Pemantauan dilakukan untuk melihat secara langsung situasi dan juga kondisi di lapangan sekaligus memastikan kawasan wisata tetap aman, tertib, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat maupun wisatawan, Insan Muda. Wakil Wali Kota mengatakan kedatangannya ke Alkid bukan untuk memperpanjang persoalan, melainkan memastikan informasi yang beredar telah mendapatkan klarifikasi dari pihak-pihak tersebut. Dalam penanganan persoalan tersebut, sejumlah unsur disebut telah melakukan koordinasi antara lain Polresta Yogyakarta, Polsek Koramil, dan juga pihak kecamatan. Menurutnya, koordinasi lintas unsur diperlukan untuk menjaga ketertiban kawasan, terlebih Alun-Alun Selatan merupakan kebagian dari kawasan yang memiliki nilai penting bagi Kota Yogyakarta, Insan Muda. Ia juga mengingatkan seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan tersebut agar turutan muda. Wakil Wali Kota juga menyinggung status kawasan Alun-Alun Selatan yang merupakan bagian dari kagungan dalam Keraton Yogyakarta. Karena itu, keberadaan berbagai aktivitas masyarakat di kawasan tersebut perlu tetap memperhatikan ketentuan serta menjaga kondisi lingkungan. Ia mengatakan masyarakat yang mencari penghidupan di kawasan Alkid juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan juga ketentraman. Terkait keberadaan pelaku UMKM maupun pihak yang ingin membuat konten atau berjualan di kawasan Alkid, ia menjelaskan bahwa ruang untuk aktivitas usaha di lokasi tersebut sudah cukup padat dan terdapat paguyuban yang menaungi para pelaku usaha. Kondisi tersebut menurutnya perlu menjadi perhatian agar aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan tanpa mengganggu ketertiban dan juga kenyamanan wisata. Wakil Wali Kota menegaskan pemerintah Kota Yogyakarta akan berupaya melakukan langkah-langkah antisipasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi baik di Alun-Alun Selatan maupun kawasan lainnya, Insan Muda. Alan ke media sosial sebelum informasi tersebut dikonfirmasi dan juga diperoleh kejelasannya. Menurutnya, klarifikasi diperlukan agar informasi yang berkembang di masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam pemantauan tersebut, pihaknya juga sempat menanyakan langsung kepada wisatawan mengenai kondisi dan juga pengalaman mereka selama berada di kawasan Alun-Alun Selatan. Dari keterangan yang diperoleh, wisatawan yang ditemui menyampaikan kondisi yang nyaman dan tidak menyampaikan keluhan. Wakil Wali Kota berharap masyarakat, pelaku usaha, aparat, dan juga seluruh pihak terkait dapat bersama-sama menjaga suasana Yogyakarta agar tetap nyaman dan juga aman bagi wisatawan, Insan Muda. Wow, Insan Muda, ternyata Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta ini benar-benar bertanggung jawab untuk langsung memantau ya, Insan Muda. Oke, Insan Muda, kita langsung ke satu berita lagi. Berita hari ini, Jakarta padamkan lampu 60 menit pada 19 September, Insan Muda. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemadaman lampu secara serentak selama 60 menit pada hari Sabtu 19 September 2026. Aksi ini berlangsung pukul 20.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat di sejumlah wilayah Jakarta. Wah, orang Jakarta hati-hati nih, kita bakal ada pemadaman lampu katanya di jam 8.30 sampai 9.30, Insan Muda. Berarti kisaran waktu 1 jam ya, Insan Muda. Pemadaman lampu digelar dalam rangka memperingati Hari Ozon Sedunia. Selain mengajak masyarakat berpartisipasi, aksi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong efisiensi energi dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca di Jakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan aksi pemadaman tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan penggunaan listrik selama 1 jam. Pemadaman dilakukan di 5 wilayah administrasi Jakarta dengan sasaran gedung pemerintahan, sejumlah sektor swasta dan juga komersial, jalan protokol, serta sejumlah ikon ibu kota. Untuk gedung pemerintahan, pemadaman berlaku pada bangunan dan juga kantor Pemprov DKI Jakarta. Namun fasilitas sementara itu, sektor swasta dan juga komersial yang terlibat meliputi sejumlah gedung swasta, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, dan juga apartemen. Di Jakarta Pusat, pemadaman akan berlangsung di Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, kawasan Jalan Medan Merdeka, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, halaman Balai Kota, serta kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Lalu di wilayah Jakarta Utara, pemadaman dilakukan di Jalan Yosudarso, kompleks kantor Wali Kota Jakarta Utara, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Sedangkan di Jakarta Barat, pemadaman berlangsung di Jalan Daan Mogot, Jalan Kembangan Raya, serta kompleks kantor Wali Kota Jakarta Barat.
Di Jakarta Selatan, pemadaman menyasar Jalan Prapancaraya, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman, Gedung Wali Kota Jakarta Selatan, dan juga Jalan Rasuna Said. Kemudian di Jakarta Timur, pemadaman akan berlangsung di Jalan Dr. Sumarno, Jalan Perintis Kemerdekaan, serta Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Selain ruas jalan, sejumlah simbol kota Jakarta juga akan dipadamkan selama 1 jam. Lokasinya meliputi Gedung Balai Kota, Monumen Nasional ataupun Monas beserta air mancurnya, Patung Arjuna Wiwaha beserta air mancurnya, Bundaran Hotel Indonesia ataupun HI beserta air mancurnya, serta Patung Pemuda beserta air mancurnya, Patung Pahlawan serta Patung Jenderal Sudirman Insan Muda. Sedangkan aksi serupa sebelumnya digelar pada hari Sabtu 13 Juni 2026. Dudi menyebut pemadaman selama 1 jam saat itu menghasilkan penghematan listrik sebesar 75,18 MW per hour. Selain menghemat energi, aksi tersebut mencatat mengurangi biaya hingga 108.693.752.000 dan menurunkan emisi sebesar 60,14 ton CO2e. Pemprov DKI juga mengimbau warga ikut dalam aksi tersebut dengan memadamkan lampu dan juga peralatan elektronik yang tidak digunakan di rumah masing-masing selama 60 menit, mulai dari pukul 20.30 hingga 20.

21.30 insan muda. Siapa sangka insan muda hanya dengan memadamkan selama 1 jam saja mengurangi biaya sehingga 100.000 loh insan muda. Amazing ya insan muda. So buat orang-orang yang ataupun insan muda yang ada di Jakarta, nanti kita bakal ada pemadaman di jam 20.30 sampai 21.30 ya insan muda. Ini sudah terhimbau. Oke insan muda, kayaknya kita bakal cut dulu. Kita ada lagu. Lagu apa coba? Lagu Dia. Dia, bukan ya. Ada lagu Dia dari, ada yang tahu gak dari siapa? Dari Malik The Essential, insan muda. Siapa di sini merupakan fansnya Malik The Essential nih? Salahnya aku loh insan muda. Oke ini dia Malik The Essential dengan judul lagu Dia. Enjoy the music insan muda.

Insan muda lagi cari HP baru, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simasel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simasel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga, yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, ataupun cabang Simastel Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simastel. WA official di 0857 216 21621. Sekarangnya belanja di Simastel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, insan muda. Hai, balik lagi sama Vita di sini. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya nih, insan muda. Kira-kira lagi ada apa sih hari ini? Oke. Berita selanjutnya itu ada dari ini nih. Wulan Guritno hadiri ulang tahun Ariel Noah, momen akrab keduanya jadi sorotan. Wulan Guritno menjadi salah satu sosok yang mencuri perhatian saat menghadiri perayaan ulang tahun ke-45 Ariel Noah. Kehadiran aktris tersebut terekam dalam sejumlah unggahan media sosial dan memperlihatkan momen akrab bersama sang vokalis Noah. Ariel Noah atau Nazril Irham merayakan ulang tahunnya yang ke-45 pada Rabu 16 September 2026. Perayaan tersebut dihadiri sejumlah sahabat dari kalangan selebritas dan juga musisi, termasuk Raffi Ahmad, Gading Martin, Desta, Omesh, Andre Taulani, David Bayu, dan juga Asri Welas. Wulan Guritno datang bersama kemudian menjadi semakin meriah ketika Asri mengiringi kedatangan Wulan dengan gitar listrik. Suasana pesta juga dipenuhi dengan candaan dari para tamu. Raffi Ahmad dan Gading Martin ikut menggoda Wulan dan Ariel ketika keduanya berada dalam satu momen. Wulan kemudian menyanyikan lagu ulang tahun untuk Ariel dan suasana berlangsung santai dan penuh canda hingga berakhir dengan pelukan antara Wulan dan Ariel. Momen tersebut kemudian menjadi salah satu bagian yang banyak diperbincangkan di media sosial. Interaksi Wulan Guritno dan Ariel Noah dalam pesta tersebut langsung menarik perhatian publik. Beberapa potongan video yang beredar memperlihatkan keduanya terlihat akrab saat perayaan berlangsung. Kedekatan tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi dari pengguna media sosial mengenai hubungan antara keduanya. Namun, belum terdapat konfirmasi resmi dari Wulan Guritno maupun Ariel Noah mengenai adanya hubungan khusus di antara mereka. Karena itu, berbagai pembicaraan mengenai hubungan pribadi keduanya masih sebatas spekulasi yang berkembang di media sosial. Di luar momen bersama Ariel Noah, Wulan Guritno juga masih aktif menjalani berbagai 26. Wulan juga menjadi perhatian setelah membagikan sejumlah foto perjalanan di Indonesia dalam unggahannya

yang mengajak masyarakat untuk ikut menjaga keindahan alam Indonesia. Wulan juga sempat membagikan momen bersama putra bungsunya, Jeremiah Alrik Dimitri. Foto ibu dan anak tersebut mendapat perhatian dari warganet karena kemiripan wajah keduanya. Dengan berbagai aktivitas tersebut, Wulan Guritno masih menjadi salah satu figur publik yang kerap mendapat perhatian masyarakat, baik melalui kegiatan dunia hiburan maupun unggahan pribadinya di media sosial Insan Muda. Wow, kira-kira apakah hubungan di antara keduanya, Insan Muda? So, karena sebentar lagi kita udah mau azan zuhur, kita mau cut dulu pakai lagu nih, Insan Muda. Lagunya adalah lagu apa sih, Kavita? Cie, udah gak sabar banget nih kayaknya buat dengerin lagunya, Insan Muda ya. Yaitu ada lagu Hanya Untukmu dari Astrid, Insan Muda. Enjoy the music!

0: mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak yom.
0: Ya elah, yaudah deh kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh, udah gitu juga kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah be, be. Zaman sekarang berobat pakai BP aja sudah gampang be, udah bisa ambil antrian online dari mana aja kapan aja.
1: Ah pakai apa?
0: Pakai aplikasi mobile JKN. No, download di handphone, aplikasi mobile JKN di Play Store ataupun di App Store, di download, tar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa, terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya, pakai aplikasi mobile JKN doang udah bisa dapat antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berapa pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya. Kayak makan nasi padang. Wah, wah, wah.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kak Bumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segeralah kemudahan pembiayaannya.

Oke, insan muda. Hai, balik lagi sama Vita di sini. Oke, insan muda. Sekarang kita langsung bahas lagi berita-berita ter up to date. Selanjutnya, wow.

Hoax, Polri akan razia kendaraan ke rumah warga mulai akhir September 2026. Ah, kenapa nih dirazianya ke rumah ya, Sar Muda ya? Sampai katanya hoax nih katanya. Viral di Facebook sebuah unggahan dengan narasi yang mengeklaim kepolisian bakal melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Namun faktanya klaim tersebut tidak benar. Melansir dari kompas.com, pada hari Selasa 15 September 2026, Kepala Bagian Operasional ataupun Kabagops, Korlantas Polri Kambes Pol Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi bakal menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoaks. Adapun itu, prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan

Peraturan Pemerintahan ataupun PP nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan juga penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan laut. Insan Muda. Data hoax, Insan Muda jangan termakan berita hoax, katanya Insan Muda. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Hari ini lagi gak terlalu banyak berita ya Insan Muda.

Oke. Viral, siswa SMK Negeri 2 Kendari serang pemotor polisi usut. Sejumlah siswa SMK Negeri 2 Kendari, Sulawesi Tenggara menyerang dan juga merusak motor warga diduga usai diprovokasi. Polisi kini menyelidiki aksi siswa yang viral di media sosial tersebut. Kepala SMK Negeri 2 Kendari Ahmad Mustafa membenarkan kejadian itu. Ahmad mengatakan kejadian itu diduga dipicu provokasi saat para siswa sedang menyantap makanan bergizi gratis ataupun MBG di Sekolah Insan Muda. Setelah kejadian, pihak sekolah melakukan identifikasi terhadap siswa yang diduga terlibat. Pihak sekolah selanjutnya akan memanggil orang tua siswa tersebut untuk memberikan arahan dan juga pembinaan. Pihak sekolah juga menegaskan akan memberikan sanksi. Sementara itu, Kepala Bagian Operasional ataupun KBO, Satuan Reserse Kriminal ataupun Reskrim, Polres Kendari Ibda M. Nur mengaku pihaknya juga sementara melakukan penyelidikan, termasuk mengidentifikasi motor yang dirusak para siswa. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat sekelompok siswa mendatangi dan juga mengerumuni sebuah motor. Pengendara sempat meninggalkan kendaraannya untuk menyelamatkan diri. Setelah itu, para siswa diduga melakukan pengerusakan terhadap motor tersebut, Insan Muda. Oke.

viral. Pick up overload anteng di lajur cepat. Juga tidak kooperatif saat diperiksa petugas kepolisian. Sopir itu ditilang namun malah berteriak hingga mengejek petugas. Dalam video yang dibagikan akun Instagram @kaindukpjrcikampek terlihat potongan gambar CCTV Tol Jakarta Cikampek kilometer 21. Mobil pickup yang mengangkut muatan berada di lajur cepat. Sebuah mobil bak terbuka di tanda lingkaran merah karena terus-menerus berada di lajur kanan, insan muda. Petugas kepolisian memutuskan untuk melakukan pemeriksaan serta penilangan. Sopir yang menyebut namanya sebagai Andri itu berteriak menuduh petugas meminta uang rokok hingga melontarkan kata-kata kasar kepada petugas yang sedang bertugas. Merujuk pada pasal 108 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ataupun LLAJ, penggunaan lajur kiri diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih rendah, sementara lajur kanan atau lajur cepat hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang akan mendahului kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi atau sesuai dengan marka jalan yang ditentukan, insan muda. Dalam unggahan tersebut dituliskan bahwa kendaraan barang sebaiknya berada di lajur kiri. Kalaupun mau lajur kanan, boleh untuk mendahului kendaraan lain dan kemudian kembali ke jalan lajur kiri, insan muda. Sebab beberapa waktu lalu praktisi keselamatan berkendara Sony Susmana, pengendara seharusnya memahami dua aturan berkendara dan juga mengenali fungsi dari lajur jalan sebelum punya SIM. Ditegaskan lajur paling kanan jalan tol hanya untuk kendaraan yang ingin mendahului, insan muda. Oke, semuanya itu tadi 3 berita yang Vita bacain setelah azan zuhur tadi. Kita mau cut dulu pakai lagu mungkin Insan Muda ya. Biar Insan Muda enggak jadi ngantuk gitu. Biar Insan Muda juga tetap bahagia gitu loh Insan Muda. Oke, ada lagu apa nih? Hari ini ada lagu Ceritanya Jatuh Cinta dari Aku JJ. Enjoy the music Insan Muda and see ya.

Insan Muda. Gimana lagu 2000 satu kali dari Adrian Khalifnya? Apakah membuat mood kamu makin enak lagi, Insan Muda? Oke, kita lanjut bacain berita ya, Insan Muda. Oke. Hari ini tuh Insan Muda bener-bener lagi panas, tuh panas banget gitu loh. Jadi berita-beritanya juga pada hot gitu loh. Kalian pada nyangka gak kalau berita-berita ini pada hot-hot gitu? Oke. Nah ini adalah berita yang lagi bener-bener hot topic banget nih Insan Muda. Purbaya dicopot video lama Noel soal angkat koper ke KPK viral lagi. Jejak digital Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel soal Purbaya Yudi Sadewa kembali viral. Setelah dicopot dari jabatan Menteri Keuangan ataupun Menke, pernyataan Noel tersebut disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ataupun Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 9 Februari 2026. Dalam pernyataan yang kembali berada di media sosial, Noel pernah mengingatkan Purbaya bahwa informasi yang dimilikinya terkait sang menteri tinggal menunggu waktu untuk terbukti. Video tersebut diunggah ulang akun TikTok @lensanegeri pada Senin 14 September 2026. Noel juga mengingatkan Purbaya agar berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Menurut Noel, kebijakan yang jangan Purbaya berpotensi mengganggu kepentingan sejumlah elit. Noel kemudian menyinggung dugaan untuk permainan kasus di Indonesia yang menurutnya dapat dimanfaatkan untuk melancarkan bisnis tertentu. Purbaya Yudi Sadewa dicopot dari jabatan Menteri Keuangan pada Senin 14 September 2026. Pencopotan tersebut mengejutkan karena pada Senin pagi Purbaya masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Purbaya disebut mendapat kabar mengenai pencopotan tersebut setelah menerima telepon dari Presiden Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komite 9 DPD di Jakarta. Dalam video yang beredar, Purbaya terlihat mengenakan batik hijau dan berada di luar ruangan ketika menerima telepon yang juga berasal dari Presiden Prabowo. Tidak lama setelah itu, isu reshuffle kabinet mencuat pada Senin siang. Nama Purbaya kemudian disebut sebagai salah satu pejabat yang dicopot dari Kabinet Merah Putih, Insan Muda. Pada Senin sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mendadak mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta. Saat ditemui anak awak media, Suhasil hanya mengatakan dirinya mendapat telepon untuk datang ke istana. Suhasil datang mengenakan setelan jas hitam dan dasi biru yang identik dengan pakaian pelantikan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo kemudian mengangkat Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa, Insan Muda. Wow, ini berita memang lagi gong banget ya, Insan Muda. So, kita kayaknya bakal cut logo pakai lagu dulu. Ada lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Enjoy the music.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda balik lagi bersama Suara Merdu hari ini, Insan Muda. Oke. Apakah ada berita lagi dan lagi di hari ini? Apa nih? Oke.

Oke, Samuda. Prabowo makin pede jelang 2 tahun jadi presiden. Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri menjelang 2 tahun pemerintahannya. Dia mengatakan sejumlah keberhasilan telah dicapai di pemerintahan. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur pada hari Sabtu, 19 September 2026. Prabowo mengatakan masa pemerintahannya bersama koalisi pendukungnya akan genap 2 tahun dalam waktu kurang dari 1 bulan. Prabowo pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan koalisinya. Dia mengatakan banyak alumni Gontor yang berada di koalisi pemerintahan. Menurutnya, pemerintahan telah menunjukkan sejumlah keberhasilan yang memberikan manfaat bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itu, Prabowo mengaku percaya diri menjelang 2 tahun pemerintahannya. Prabowo menegaskan ingin membuktikan bahwa pemerintahan tak hanya menyampaikan janji. Dia mengatakan pemerintahannya tak sekedar omon-omon insan muda. Bapak Prabowo.

Oke, saya mau lihat selanjutnya. 5 hal terkini kasus suap anak buah Nusron. Kasus suap pengurusan hak guna bangunan ataupun HGB lahan Sumarekon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus diusut. KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat termasuk di kantor Kementerian ATR atau BPN. Sebagai informasi, dalam perkara tanah ini KPK telah menetapkan 8 tersangka. Sebanyak 4 di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan juga berikut daftarnya yang saya muda. Yang pertama, Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR, Sontang Koin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama, Arief Sugianto selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, FAHD Elfrose atau Fah Arafil selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN, Rizal Pahlevi selaku pihak swasta, Erwin selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Muhammad Fahri selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. KPK juga turut menyita uang sekitar 106,3 miliar dalam kasus ini. Jumlah ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah OTT KPK. KPK menyebut ada beberapa klaster dalam kasus yang sedang ditangani, antara lain terkait dugaan suap pengurusan HGB Sumarekon, dugaan jual beli jabatan hingga dugaan penerimaan ilegal lain insan muda. Oke, Samira, itu tadi berita, dua berita yang udah Vita bacain. Kayaknya kita mau cut dulu pakai lagu Insan Muda. Kita bakal cut dulu pakai lagu dari Ghea Indrawari. Ada lagunya apa? Iya, lagunya Manusia Paling Bahagia. Kayaknya aku deh manusia yang paling bahagia. Amin, ya ampun. Oke, Manusia Paling Bahagia dari Ghea Indrawari. Enjoy.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama.

Oke, hai Sanuda. Lanjut, udah jam 1 lebih 9 nih San Muda, ya ampun. Apakah semangat kalian semakin membara atau makin ngantuk nih udah siang-siang kayak gini? Emang jam rawan insan muda, jam rawan. Selanjutnya ada apa nih insan muda? Emang ya insan muda, hari-hari itu selalu mengantuk loh insan muda. Kalian sama gak sama aku kayak gitu? Akhirnya Indonesia terima bantuan Malaysia untuk padamkan karhutla. Pemerintah Indonesia akhirnya terbuka menerima tawaran dari Malaysia untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla sekaligus mengurangi resiko kabut asap lintas batas. Tawaran tersebut diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari Jumat 18 September 2026. Prabowo mengatakan Malaysia akan mengirim satu pesawat, 3 helikopter dan 52 personel pemadam kebakaran untuk membantu penanganan karhutla. Yang menyebutkan kedua negara adalah sahabat dekat sehingga harus saling menjaga hubungan baik tersebut. Kepala negara berjanji akan menyusun langkah pencegahan terkait karhutla. Rencana Malaysia membantu penanganan karhutla di Indonesia sudah mencuat sejak satu Sabtu minggu sebelumnya. Sementara Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, menyatakan bentuk dan juga cakupan bantuan akan dibahas lebih lanjut bersama otoritas Indonesia dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi di lapangan. Kemampuan yang ditawarkan Malaysia mencakup operasi waterbombing menggunakan helikopter, dukungan pemadaman dengan pesawat amfibi, serta operasi penyemaian awan ataupun cloud seeding untuk menghasilkan hujan buatan. Arthur mengaku telah mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat untuk menyampaikan kesiapan Malaysia memberikan bantuan. Tawaran tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi kedua negara mengenai ancaman kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB Berton SP Panjaitan menuturkan, tawaran bantuan untuk menangani karhutla perlu adanya kesepakatan terlebih dahulu antar dua negara. Menurut Berton, kesepakatan bilateral dibutuhkan agar bantuan yang diberikan menjadi lebih efektif untuk pemadaman karhutla, terutama jika berkaitan dengan penggunaan jalur udara. Sejauh ini, kata Berton, BNPB sangat mengapresiasi kesiapan pemerintah Malaysia untuk membantu Indonesia dalam penanganan karhutla. Berton mengatakan BNPB akan memberikan informasi kepada pemerintah Malaysia terkait hal apa saja yang dibutuhkan jika sudah tercapai kesepakatannya. Berkaitan dengan bantuan tersebut, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dave Laksono menekankan tidak ada alasan bagi negara untuk gengsi untuk menerima. Dave menjelaskan tawaran bantuan dari Malaysia untuk penanganan karhutla patut disambut positif. Dalam situasi bencana, menurut Dave yang utama adalah memastikan api segera terkendali dan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk gangguan penerbangan akibat kabut asap dapat diminimalkan. Dave mengatakan kerjasama seperti ini juga bukan hal karena sudah dibahas dalam pertemuan bilateral di Bali pada 8 Juli 2026 dan komunikasi telepon pada 24 Agustus 2026, insan muda. Wow, itu tadi insan muda berita dari penerimaan bantuan karhutla, insan muda. Selanjutnya nih insan muda, Febri Ardiansyah makin dekat ke meja hijau. Nasib ex-Jampitsus Kejaksaan Agung ataupun Kejagung Febri Ardiansyah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ataupun TPPU segera ditentukan. Febri sudah dilimpahkan dari Kejagung kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ataupun Kejari Jaksel untuk segera diadili. Pelimpahan dilakukan pada Jumat 18 September, Kejagung resmi melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan juga tersangka perkara itu kepada Kejaksaan Negara Jakarta Selatan, insan muda. Anang menjelaskan berkas perkara kasus yang menjerat Febri tersebutlah dinyatakan lengkap beberapa waktu lalu. Dia juga mengatakan penuntut umum memiliki waktu 20 hari untuk menyusun surat dakwaan dan membawa Febri ke meja hijau. Anang menyebut penahanan Febri kini berada di tangan penuntut umum. Dia menyebut Febri akan tetap ditahan di rutan KPK. Anang mengatakan pasal pemerasan masuk ke dalam pusat surat dakwaan sebagai tindak pidana asal TPPU. Selain itu, seluruh barang bukti termasuk sejumlah emas yang disita penyidik juga telah diserah terimakan secara administratif. Febri Ardiansyah sempat ditanya soal dugaan pemerasan yang disangkakan kepada dirinya. Febri tak menjawab dengan jelas pertanyaan itu. Febri berharap hakim dapat melihat duduk perkara secara jernih. Dia juga mengungkit kasus-kasus besar yang pernah ditanganinya selama menjabat Jampitsus.
Febri meminta penyidik membuktikan status kepemilikan barang bukti. Dia mengklaim tak terlibat dalam berbagai bisnis komoditas maupun proyek pemerintahan. Sebagai informasi, Kejagung menjerat Febri Adriansyah atas dugaan tindak pidana korupsi pemerasan selaku tindak pidana asal sekaligus TPPU. Perkara ini berkaitan dengan penanganan kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri yang pernah diusut oleh Jampitsus Kejagung, Insan Muda. Nah, insan muda. Ini tadi adalah dua berita yang kita bacain, terutama yang FYP di hari ini nih, insan muda. Siapa yang mau lagu? Diriku. Oke, kita mau puterin dulu lagu-lagu buat insan muda. Kayaknya kita pengen nostalgia deh insan muda sama salah satu lagu yang sempat viral waktu beberapa bulan lalu. Awal tahun sih sebenarnya, waktu 2025. Yaitu ada Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Enjoy the music.

Oke, sama udah balik sama aku, masih di frekuensi kita yang sama di Jalan Simpang 3 Siliwangi 92.3 and BSFM Sukabumi number 1 hits music station. Next, ada berita apa lagi sih insan muda? Fikri Faki, 2.230.000 guru PPPK paruh waktu akan diangkat jadi penuh waktu tanpa tes pada 2027. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faki memastikan sebanyak 230.000 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi berstatus penuh waktu tanpa tes yang dibiayai penuh melalui APBN 2027. Langkah ini merupakan komitmen awal DPR dan pemerintahan dalam memperjelas status sekaligus meningkatkan kesejahteraan para guru honorer di Indonesia. Politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera ataupun PKS ini menjelaskan kebijakan tersebut merupakan gerbang awal untuk menyelesaikan karut, menekankan bahwa pengangkatan ratusan ribu guru honorer menjadi ASN ini tidak otomatis menyelesaikan masalah ketimpangan penyebaran guru di berbagai daerah. Legislator dari daerah pemilihan ataupun dapil Jawa Tengah 9 Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes ini juga mengingatkan bahwa kejelasan status ASN harus segera diikuti dengan upaya konkret dalam meningkatkan kualitas guru dan juga mutu pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, Fikri mendesak pemerintah agar tidak berhenti pada urusan rekrutmen semata. Dalam grand design tersebut, kata Fikri, harus ada peta jalan target angka partisipasi kasar ataupun APK di semua tingkatan. Proporsi pendidikan yang berorientasi ke akademik, vokasi maupun profesi, sarana dan prasarana hingga kurikulum. Di samping menyoroti kebijakan pengangkatan otomatis tersebut, Fikri turut menjelaskan simpang siur informasi mengenai nasib 172.000 tenaga pendidik lainnya yang mengklarifikasi bahwa kelompok tersebut tidak berstatus sebagai PPPK paruh waktu. Untuk menyelesaikan persoalan sisa tenaga honorer tersebut, Fikri menyebutkan bahwa pemerintahan akan mencari jalan keluar yang paling memungkinkan. Kedepannya, 172.000 guru honorer ini akan diproses dan juga diangkat menjadi pegawai secara bertahap dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku. Sebagai informasi, terdapat 3 skema utama penataan dan juga pengadaan guru nasional hasil kesepakatan DPR dan juga pemerintah pada 18 Agustus 2026. Pertama, PPPK guru paruh waktu di pemerintah daerah akan diangkat menjadi PPPK guru penuh melalui proses pengalihan. Kedua, para guru yang telah berstatus PPPK akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS guru. Yang ketiga, pemenuhan kekurangan guru tingkat nasional akan dilakukan melalui seleksi CPNS guru secara terbuka dan juga kompetitif. Skema ini secara khusus memberikan ruang bagi para guru honorer maupun PPPK paruh waktu yang telah dialihkan untuk melamar guna memenuhi kebutuhan guru nasional. Insya muda. Oke.

selanjutnya, harga emas Antam hari ini 19 September 2026 naik. Cek sebelum beli, insan muda. Harga emas Antam hari ini Sabtu 19 September 2026 terpantau mengalami kenaikan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Mengutip laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini dibanderol Rp2.638.000 dan harga tersebut naik Rp15.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di level Rp2.623.000 per gramnya, insan muda. Kenaikan harga juga terlihat pada berbagai ukuran emas batangan Antam. Untuk ukuran 0,5 gram harganya tercatat Rp1.369.000. Sementara itu harga emas Antam ukuran 2 gram dipatok Rp5.216.000 dan ukuran 3 gram sebesar Rp7.799.000, insan muda. Selain harga jual, harga buyback emas Antam hari ini juga mengalami kenaikan. Harga buyback emas Antam tercatat Rp2.473.000 per gram atau naik Rp15.000 per gram dari sebelumnya Rp2.498.000 per gram, insan muda. Selanjutnya, harga buyback merupakan harga yang ditetapkan ketika pemilik emas menjual kembali emas batangan kepada pihak yang menyediakan layanan pembelian kembali. Perlu diketahui, harga yang tercantum dalam daftar juga tersedia dalam dua kategori, yakni harga dasar dan juga harga setelah pajak penghasilan PPPH 0,25%. Untuk emas Antam 1 gram, misalnya harga dasar tercatat Rp2.638.000. Setelah memperhitungkan PPH 0,25%,

persen harganya menjadi Rp2.644.595 insan muda. So, insan muda berdasarkan peraturan pemerintahan keuangan atau PMK nomor 34 PMK-10/2017, transaksi pembelian maupun buyback emas batangan antam dikenakan pajak. Untuk pembelian emas dikenakan pajak penghasilan PPH pasal 22 sebesar 0.25% bagi pembeli yang memiliki nomor pokok wajib pajak ataupun NPWP. Setiap transaksi pembelian emas akan disertai bukti potong PPH pasal 22 sebagai dasar pelaporan pajak. Sementara itu, untuk penjualan kembali atau buyback emas ke PT Aneka Tambang TBK dengan nilai transaksi lebih dari 10 juta berlaku tarif sebagai berikut. 1.5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP. Pajak buyback tersebut dipotong secara langsung dari nilai transaksi penjualan kembali emas. Itulah harga emas antam hari ini, insan muda, pada Sabtu 19 September 2026. Wow, ternyata harganya naik lagi, insan muda. Berarti kita kalau misalnya harganya naik, ayo jual semua emas kalian, insan muda. Oke, kayaknya kita bakal puterin dulu lagu buat kalian semua, biar kalian be happy kayak gitu. Kita bakal puterin lagu-lagu yang bikin kalian good mood and positive vibes, of course. Yang pertama itu ada lagu Lush Life. Ada yang tahu lagu Lush Life? Iya. Ada lagu Lush Life dari... Oh, sorry. Ada Beauty and the... and a Beat, insan muda. Maaf. Ternyata itu udah aku putarkan kalau yang itu, insan muda. Oke, ini dia Beauty and the Beast Ariana Grande feat. John. Enjoy the music, insan muda.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kuliner baru yang fix on the bat, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang autentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, panen yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak temen, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Oke, halo Insan Muda. Baik lagi bersama suara emas yang selalu bergema sampai 15 menit ke depan ya Insan Muda. Kayaknya kalian udah mulai mengantuk ya mendengar suaraku. Tenang, ini ada berita yang tidak akan membuat kalian ngantuk. Insan Muda, karena ini dekat banget sama kehidupan kalian sehari-hari. Apa tuh kak? Jadi gini, berlaku 9 September 2026, daftar lengkap harga BBM di seluruh SPBU Republik Indonesia. Cus, yang suka naik mobil, naik motor, coba duduk anteng dulu semuanya, dengarkan kabar terbaru BBM kalian ini, Insan Muda. Badan Usaha Penyedia Bahan Bakar Minyak ataupun BBM telah melakukan penyesuaian harga untuk beberapa produk BBM non-subsidi pada 1 dan 2 September 2026 lalu. Tak hanya PT Pertamina Persero, SPBU swasta lainnya seperti Shell Indonesia dan BPAKR juga turut melakukan penyesuaian hingga harga produknya. Contohnya, untuk produk BBM milik Pertamina jenis RON98 yakni Pertamax Turbo menjadi Rp19.600 per liter dari yang sebelumnya Rp18.300 per liter. Kemudian Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter dari sebelumnya Rp16.600 per liter, Insan Muda. Kemudian BP Ultimate Diesel menjadi Rp25.420 per liter naik dari bulan lalu yang dipatok sebesar Rp21.990 per liter. Adapun BBM jenis bensin RON92 tetap dipatok di harga Rp16.130 per liter. Hal serupa juga dilakukan oleh SPBU Shell terutama untuk BBM jenis diesel adapun produk Shell 520.000 per liter atau naik dibandingkan bulan lalu sebesar Rp21.910 per liter, Insan Muda. Sementara itu, di SPBU Vivo harga BBM RON92 yakni Repo 92 tidak mengalami perubahan. Produk BBM tersebut masih dipatok Rp16.130 per liter, Insan Muda. Wow, yang naik tuh ternyata gak cuma perasaan kamu ke dia, harga BBM juga naik. Gak apa-apa, ini biar kita semangat bekerja. Oke, selanjutnya. Perakiraan cuaca Sukabumi 9 September 2026, pagi berawan hingga sore, Insan Muda. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG merilis perakiraan cuaca untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya pada Sabtu 19 September 2026. Secara umum, cuaca di Jawa Barat akan dominasi kondisi cerah berawan hingga berawan, Insan Muda. Pagi hari pada pukul 7 sampai 1 waktu Indonesia Barat, cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten dan juga Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan juga Kabupaten Garut. Siang dan sore hari pada pukul 1 hingga 7 waktu Indonesia Barat berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Kota Tasikmalaya dan juga Kabupaten Ciamis. Pada malam hari, pada pukul 19 sampai 1 waktu Indonesia Barat, cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan juga Kabupaten Tasikmalaya. Dan dini hari, pada pukul 1 sampai 7 waktu Indonesia Barat, cerah berawan hingga berawan, Insan Muda. Waspada, potensi hujan yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kota Bogor, Kabupaten Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, dan juga Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dan juga Ciamis, Insan Muda. Nah, Insan Muda, itu tadi perakiran cuaca. Yang mau keluar tolong berhati-hati karena takutnya hujan disertai angin dan juga kilat dan petir, Insan Muda. Oke, kayaknya kita bakal cut dulu pakai lagu. Coba tebak, ada lagu apa yang bakal kita puterin sekarang? Iya, benar banget, karena kita udah mulai memalas-malas pada siang hari ya. Ada lagu The Lazy Song dari Bruno Mars. Enjoy the music, Insan Muda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, 90.3 BSFM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Hai insan muda, selamat siang. Oke, suara yang menggelegar, indah dan rupawan telah bergema dari jam 11 insan muda. Aku kok geli sendiri ya bilang kayak gitu. Oke insan muda, sekarang jam sudah menunjukkan pukul 13.57 yang artinya bidadari dari selokan ini harus pamit undur diri sekarang insan muda. Ini sebenarnya kalau misalnya kalian tahu kenapa aku ketawa-ketawa, di sini ada Kak Hidar nih, dia nih biasa nih ya emang suka kualat, gimana sih insan muda ya? Oke insan muda, kita harus pamit undur diri dulu karena saya ini bakal temenin sama Kak Hidar insan muda, oke? Tapi biar kalian tuh kangen lah gitu ya sama aku ya, kangen, rindu gitu ya sama Vita. Jadi kita bakal puterin lagu sebagai close songnya dari diriku hari ini. Aku pakai lagu yang benar-benar membuat aku sangat amat bahagia ketika aku sedang bersedih gundah gulana. Itu ada dari mas pacarku, Bruno Mars. Pernikahan kita sebentar lagi loh. Ayo muda, aku Vita, terima kasih banyak yang udah nemenin aku. See you and bye-bye.

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosan nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
1: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedanya sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lo tuh bisa banget lihat muka asli kita pure, tanpa filter, saat siaran langsung.
0: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lo bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling relax.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
1: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam. Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on spot.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga
2: bagus banget.
1: Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Dev, cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosan nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
1: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedanya sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lo tuh bisa banget lihat muka asli kita pure, tanpa filter, saat siaran langsung.
0: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lo bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
1: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam. Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on spot. See you!

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wow, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosan nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya sama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Ke Apredio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
3: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedrasan dalam scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Radio X Mara Cafe. Gak cuma

0: langsung.
1: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai fact check paling relate.
1: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin golden hour vibes di Marat

0: Betul. Jadi kita juga di sini lagi ada pembahasan yang bakal benar-benar bikin seru banget ya.
1: Dan para Gen Z, Gen Z ini tuh pasti bakal relate dan apa ya? Gak asing lah sama istilah ini tuh.
0: Betul, emang ada apa sih? Kita kok belum berkenalan?
1: Kita sampai lupa lah mau kenalan ini.
0: Oke, dari yang ujung dulu.
2: Hai Zenmu dan Kawan Mara, kenalin aku Ola.
3: Hai Zenmu dan Kawan Mara, kenalin nama aku Mira.
0: Halo, aku Suspika yang pasti nemenin kamu nih di setiap satu minggu ya. Yang pastinya nih dengan partner aku yang berbeda-beda kali ini. Sama cewek-cewek cantik yang kayaknya kita bakal cocok nih ngobrolnya.
3: Oh my god. Jadi kita tuh bakal spoil dulu kali ya. Kita tuh bakal membahas tentang social currency.
0: Apa sih social currency itu?
3: Ini tuh kayak lumayan asing kali ya. Cuma kayak gak asing-asing banget.
0: Betul, emang mungkin ada beberapa yang tahu tapi ada juga yang nggak tahu.
3: Jadi apa sih social currency ini tuh kayak value kita dalam berteman, dalam media sosial, kayak dalam pergaulan, dalam status sosial juga kayak value kita tuh di mana sih gitu.
1: Ngerti-ngerti, jadi kayak pandangan gitu nggak sih atau
0: bisa
1: gimana ya?
0: Jadi kalau value tuh berarti ada nilai ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi kayak mungkin ada seseorang yang kita anggap lebih karena dia punya sesuatu itu.
1: Benar.
0: Tapi ngomong-ngomong, kita di sini bakal bahas value-nya lebih spesifik lagi karena kita bakal bahas tentang social medianya.
1: Iya, benar.
3: Mungkin Gen Z itu enggak punya ya.
0: Yes, betul. Tapi kayaknya kita cut dulu biar penasaran juga.
1: Makin penasaran dan apa sih ini bertanya-tanya gitu insan muda dan kawan Mara ini. Kita bakal cut dulu sama lagu nih.
0: Ada lagu About You ya, biar cocok juga sama suasana sore hari sekarang.
1: Betul, yang cheerful.
0: Yaudah, yuk kita muterin dulu lagunya ya, ini dia About You.

0: banget.
1: Tadi tuh kita udah spill ya.
2: Nah, tapi mungkin Sun Muda masih pada bingung gitu loh, apa sih social currency ini?
0: Coba apa nih?
2: Mungkin bahasa gampangnya ya, social currency itu adalah modal sosial gitu yang kayak orang punya punya sesuatu
1: di lingkungan,
2: pertemanan.
1: Jadi bukan apa ya? Bukan
2: sesuatu yang bikin seseorang dikenal terus dianggap sama kayak punya pengaruh besar dan lebih gampang diterima dalam circle gitu loh.
3: Oh, kayak mungkin contohnya gini, dia tuh dikenal karena banyak followersnya.
2: Benar.
3: Gitu.
2: Itu sebenarnya
3: balik lagi ke mana tuh?
1: Balik lagi ke value

0: Ya, betul. Mungkin dari karena tadi kita udah bahas juga, kita mau bahas yang lebih spesifik kayak di sosial medianya. Kayak kita bahas dari diri kita sendiri
1: bener
0: dulu,
1: banget,
0: gak sih?
1: Bener banget.
2: Pandangan kita juga beda-beda kali ya.
0: Betul. Berarti nih yang pertama, aku mau nanya dulu sama kalian. Berhubung kita bahas ya tentang sosial medianya, emang menurut kalian seberapa penting sih sosial media buat Gen Z?
1: Kalau menurut aku itu penting banget, gak sih? Karena kayak orang-orang tuh bisa mengenal kita, diri kita tuh juga bisa dari sosial media gitu. Memperkenalkan diri kita tuh bisa dari sosial media gitu. Jadi kayak penting banget.
0: Oh iya, jadi kayak identitas untuk di saat ini tuh sosial media tuh sebagai identitas gitu ya?
1: Iya,
2: setuju sih aku. Karena menurut aku juga ya, sosial media ini tuh kita tuh bisa memperluas kenalan kita juga gak sih, Kak? Sekarang siapa sih Gen Z yang gak punya sosial media? Kalau gak punya sosial media tuh gak update dong.
1: Aneh aja gitu gak sih, kayak Gen Z tapi gak punya sosial media.
0: Betul, apalagi sekarang.

0: rasanya
1: diri kita tuh kayak kelihatan
0: wow. Insan muda dan kawan marah.
1: Betul kan?
0: Bener banget, kayak first account. Tapi kayak ada juga gak sih yang apa kayak punya selain first account iya. Gitu.
2: Kayaknya sih kita cuman punya satu akun ya.
1: Iya, jujur.
0: Iya, benar banget. Sekarang tuh udah hal lumrah gitu loh.
1: Iya, punya banyak akun. Di satu orang tuh punya kayak mungkin 3-2 akun.
2: Iya, benar banget. Dan itu tuh udah kayak normal banget di kalangan tuh ya, sih.
1: Betul. Karena tiap akun tuh punya fungsinya ya, guys.
0: Fungsi dan iya, kegunaan yang berbeda-beda.
2: Coba deh satu-satu dari first account nih.
1: First account. Fungsinya apa nih? Kayaknya yang tadi deh, personal branding.
2: Intinya ya.
0: Kalau misalkan first account tuh kita tuh lebih ngejaga aja, nggak sih kita mau post apa-apa.
1: Bener-bener.
0: Mikir ini captionnya

0: dikomenin ya sama followers-followers kita. Walaupun kayak isinya ya itu-itu aja.
1: Padahal iya sebenarnya fotonya juga enggak jauh beda gitu. Tapi ya, kayak aduh, isi tuh memikirkan banget.
0: Aku tuh kayak orang yang tahu kita, orang yang kita tahu gitu. Yeah. Yang kayak orang temen gitu. Yang kayak
1: betul,
0: orang
1: betul,
0: yang
1: betul,
0: semua
1: betul.
0: Orang bisa follow kita di first account.
2: Betul.
0: Nah, bener banget. Makanya di first account itu kita tuh jaga image banget ya.
2: Setuju.
1: Nah, kalau misalkan second account.
2: Second account, oke. Kayaknya kita bahas lagi nanti setelah dikat ya, dikat sama lagu. Jadi berhubung emang kita lagi bahas tentang first account, biasanya buat personal branding yang pada pengennya tuh populer gitu ya, pada hit
1: banget.
2: Makanya aku mau puterin lagu yang cocok juga nih, ada populer dari ada populer dari Ariana Grande, typo dikit. Yuk kita dengerin lagunya.

0: aduh ini aku banget gitu.
1: Betul. Jadi kita udah bahas first account ya.
2: Sekarang kita bakal bahas apa nih?
0: Second account ya.
1: Wow.
0: Karena Gen Z mana sih sekarang yang nggak punya second account.
1: Setuju.
0: Untuk pelampiasannya nggak sih biasanya?
2: Iya. Kalau tadi kan first account tuh kan untuk social branding. Kalau second account tuh biasanya tuh lebih ke bebas aja gitu mau post apa, nggak memikirkan harus menjaga branding.
1: Betul. Kalian berdua punya nggak?
2: Tentunya aku punya dong. Gen Z mana yang enggak punya second account gitu.
1: Gimana nih hidup kalian di second account? Apakah sebebas itu atau justru kayaknya masih ada batasan dikit gitu buat ke level selanjutnya atau gimana nih?
0: Masih ada. Jujur kalau misalnya mau masuk second account tuh ada seleksinya kali ya.
2: Seleksinya benar-benar
1: banget. Kayak gimana dong?
0: Seleksi gimana? Cuma kayak seleksi mendekat nih.
1: Oh, harus bestie.
0: Besti gak besti sih, kayak
2: kalau aku sih bukan besti tapi lebih ke kayak oke temen gitu. Kalau yang second account tuh masih bisa dibilang oke, dia temen aku.
0: Jujur isinya tuh kayak tentang kita mengeluh, tentang kayak kita tentang spam keseharian kita. Dan kayak aku sih jujur di second account tuh masih bebas gitu loh untuk ngepost tanpa mikirin kayak ini orang gimana sih liatnya gitu.
1: Gitu-gitu. Kalau Ola gimana?
2: Nah, kalau aku sama sih Kak, kayak Mira, kayak lebih kalau second account tuh lebih bebas aja gitu mau post kayak tanpa
0: kayak kehalang image gitu ya.
2: Takut nanti orang omongin gitu kalau misalkan kita nge-post itu.
1: Iya. Karena kadang sebenarnya orang-orang di second account tuh sama aja kayak kita. Jadi mutualan itu sesama second account juga.
2: Iya, kan?
0: Jadi kayak kadang aku tuh menerima second sama first kayak second.
2: Iya, jadi kan yang first kadang-kadang kan ada juga yang orang yang follow pakai dua akun.
1: Iya,
2: yang first iya, yang second juga iya.
1: Teman-teman aku pada gitu.
0: Iya,
1: jadi kayak follower second aku banyak tuh bukan karena orangnya banyak,
0: tapi dua akun teman kita.
1: Kayak kadang kan misalnya nih teman aku punya dua akun. Nah, dua-duanya nge-follow aku, tapi aku itu cuma nge-follow satu akun
0: yang
1: mereka.
0: Secondnya doang.
1: Iya, gitu.
0: Sama banget.
1: Apalagi kan kalau di second tuh kadang aku tuh malah bikin kayak a day in my life di story gitu.
2: Iya, lucu banget. Kayak vlog-vlog mini vlog.
1: Iya,
0: Devita. Iya, Devita lagi. Dia tuh selalu kayak, hi guys, aku lagi di sini.
1: Oh iya.
2: Iya, itu kalau misalkan insan muda atau kawan mara atau siapapun yang masuk secondnya Devita, ya itu kayak setiap hari, setiap menit pasti aja ada mini vlognya Devita.
1: Oh iya.
2: Dimanapun, ini bener-bener
1: lucu
2: banget.
1: Lucu loh.
2: Mas tau gak sih?
1: Kayak nabung memori.
2: Iya,
0: jadi kayak aku juga lebih sering aktif di second account loh.
1: Oh iya.
0: Iya, karena kayak menurut aku second account tuh rame, isinya tuh kayak bener-bener aku tuh jadi ngerasa deket juga sama temen-temen aku.
1: Bener-bener.
2: Kayak bisa tahu gitu kehidupan satu sama lain.
1: Iya. Tanpa takut di judge ya tentunya.
0: Bener banget. Tapi by the way, di first sama second aku beda banget loh.
2: Iya, jujur aku bisa melihat itu kok Mir. Aku bisa melihat itu.
0: Oh gitu sih.
1: Mau spill atuh.
2: Kalau misalkan Mira tuh di first account tuh jaga image banget,
0: bener banget.
2: Gak sembarangan orang bisa masuk first dia. Makanya kalau misalkan tiba-tiba ada muka aku di first dia, aku tuh kayak bangga gitu. Bisa masuk instastory-nya apa Mira gitu di first account.
0: Karena di first account kayak sejarah itu untuk update tentang muka gitu. Kayak, aduh aku takut dikomenin orang.
1: Jadi masih yang kayak mikir-mikir banget kalau tentang post moga gitu.
2: Kayak gitu. Kalau misalkan aku, kontak aku malah kayak sekarang tuh lebih ke pengen aktifin juga
0: first account.
2: Jadi second account udah aktif, first account
1: lebih aktif lagi.
0: Emang harus gitu nih Ola?
2: Pengen
1: sebenarnya kehidupan Gen Z ini yang wajib banget diabadikan. Makanya dikit-dikit tuh ngeposting gitu. Tapi sebelum itu kita cut dulu sama lagu ya. Karena di sini juga kita masih ngebahas seputar sosial media lagi, tapi tentunya ke level yang berikutnya. Oke? Okay?
0: Lebih seru nih, Kak.
1: Lebih seru.
2: Semoga masih penasaran banget kita bakal bahas apa sih.
1: Makanya stay tune aja. Kali ini kita dengerin dulu lagu That's So True.

Anda lagi cari HP baru, ada Simas dengan solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan, mau pesan angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simas Deal adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simas Deal juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis Simas Deal. TV, smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simas Deal sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Rugo nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simas Deal di Jalan Cuangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Simas Deal. WA Official 0857 21 621

0: mungkin apa? Gak semua itu? Orang punya third account gak sih? Gak semua Gen Z punya third account.
1: Betul, third account ya. Jadi akun ketiga.
2: Ini tuh lebih dalam lagi daripada second account ya.
1: Betul. Ya,
2: orang-orangnya tuh lebih diseleksi-seleksi lagi.
0: Iya, ya jadi kan, second account tuh kan udah diseleksi. Nah, itu diseleksi lagi yang benar-benar kayak mungkin cuman beberapa orang yang boleh masuk, kayak teman-teman kepercayaan kita gitu.
1: Tapi kalian punya?
0: Punya aku. Aku punya.
1: Oh my god, coba jelas. Aku enggak punya.
2: Enggak punya.
1: Kayaknya aku lebih ke punya satu akun yang emang buat gabut aja.
0: Gitu.
2: Aku pernah lihat kan. Dan aku pernah nge-stalk.
0: Oh, iya sih. Iya, aku punya. Kalau misalkan aku tuh yang kayak ya, isinya tuh yang kayak curhatan gitu loh, Kak.
2: Itu relate banget buat gue.
0: Sharing-sharing cerita yang emang rada privacy gitu. Bener yang kayak udah mengenal aku dari luar sampai dalam, dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu.
2: Lengkap ya Allah ya. Tapi emang iya, menurut aku juga third account ini tuh kayak benar-benar orang yang kenal banget sama aku gitu dan tahu aku tuh aslinya gimana.
0: Karena ya Kak, kalau second account tuh kadang-kadang tuh yang bisa masuk tuh bukan cuman teman aja gitu. Jadi kayak kadang-kadang kayak ada yang emang apa ya namanya? Ada yang emang teman deket tapi kayak udah rada asing gitu, atau yang kayak gitu loh. Nah, terus kadang juga kayak ada temen yang sebenarnya bisa kita pikir apa ya, yang kita pikir tuh ini tuh temen.

0: teman tapi ternyata bukan gitu.
1: Iya, jadi kayak kalau misalnya setan tuh kadang kita tuh takut ada yang ngecepuin gak sih?
0: Masih ada aja tahu. Yang suka ngecepuin second account.
1: Iya, makanya kayak kita lagi curhat inilah dan ternyata orang yang kita udah percaya di second account tuh malah ngadu domba biasanya.
0: Iya, biasanya kayak gitu. Makanya kita memutuskan untuk punya second account. Third account.
1: Sebenarnya third account tuh kayak close friend aja sih, Kak.
0: Karena jujur aku juga awal-awal kayak gitu, kayak ini gak sih, kayak ribet pindah-pindah akunnya gitu gak sih? Nah,
1: jadi kayak gak usah muter-muter ya.
0: Iya, jadi kayak misal kita lagi nangis terus kita pengen ngepost di akun kayak nyari-nyari dulu, aduh gitu kayak
1: yang cantik yang mana ya? Biar orang juga ngeliat kayak, ih Ola cantik masih nangis ya?
0: Ola kebalik gak sih?
1: Ola nangis masih cantik ya? Tapi belibet nih kawan marah. Kalau galau. Cocok banget.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Graha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia

serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru. Di rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Hai, Intan Muda dan Kawan Mara. Aduh, kaget-kaget. Ada gak sih satu tadi ya? Ada yang request dari Kak Putri, dia mau lagu remaja

0: Putri, nanti kita posterin ya. Terus ini ada dari Kak Anissa, mau kupu-kupu liarku dari Slang.
1: Yeah.

0: 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hi, Sonda. Wah, mulai ya. Udah sore menuju malam ya, Kak. Nah, udah mau habis ya, Kak. Karena waktu di sini udah menunjukkan pukul jam 5 lebih 45 nih.
1: Artinya itu tuh kita tuh harus udahan dulu nih siarannya, bakal diganti apa? Ganti segmen Pojok SMA yang tentunya bakal seru-seru banget. Ini benar-benar seru banget. Nanti ada Felida yang bakal membawakan topik-topik seru bersama gue starnya nih. Penasaran banget gitu. Sampai akhir. Nah, aku Ola. Bye bye insan muda dan kawan.

Mm-hmm.

Mm-hmm.

0: ditemani dengan mood yang baik tentunya. Nah, Insan Muda balik lagi di sini sama Feli di program Pojok SMA. Yang tentunya Feli di sini enggak siaran sama dua orang yang sangat amat kece nih, Insan Muda. Yang auranya tuh keluar banget gitu. Aura-aura kejuaraan abis lombanya tuh keluar banget nih. Coba dong boleh di say hi, di perkenalin dulu siapa nih namanya. Halo semuanya. Aduh, malu-malu nih kayaknya. Oke.
1: Aku Aye.
0: Epigone. Wow, keren banget ya. Nah, kita pasti punya topik yang asik banget nih. Soalnya mereka tuh kemarin, minggu kemarin ya, baru menjuarai sebuah perlombaan di Bandung, Insan Muda dan Kawan Mara. Tapi sebelum itu, biar makin vibes-nya tuh keluar nih, kita bakal puterin opening song dulu. Ada 2112 dari Reality Club. So,

0: Okay, masih bareng aku Feli di pojok SMA. Nah, buat Aunail dan juga Aye, selamat datang di pojok SMA dan kau Mara Cafe tentunya. Nah, jujur aura juara dari Bandungnya masih kerasa banget nih kalian berdua. Nah, boleh dong buat kalian berdua deskripsi ini. Satu kata atau satu bunyi yang mendeskripsikan perasaan kalian sekarang gitu.
1: Oke, satu, dua, tiga. Nyampe.
0: Oke. Apa tuh? Itu tuh mendeskripsikan apa tuh kata nyampe itu tuh?
1: Menurut kita, nyampe itu kayak nyampe aja gitu.
0: Nyampe aja gitu, juara satu gitu. Nah, tadi kan Aunail sama Aya tuh request opening songnya tuh lagu 2112 dari Reality Club. Katanya ada sesuatu tuh di lagu itu tuh, kenapa sih?
2: Kayaknya kayak jadi apa sih?
1: Sesuatu yang jadi cerita juga buat kita.
2: Jadi kita tuh waktu beres properti, terus ada alumni kita tuh yang datang lagi ke tempat prop itu.
0: Okay.
2: Padahal sih tempat prop itu tuh udah diberesin lah, udah mati semuanya, ada barang yang ketinggalan. Okay. Terus pas dateng si sound gitu tuh kan udah mati ya, udah diberesin, udah gak dicolokin juga. Terus tiba-tiba si sound itu tuh nyala dan ke play lagu udah 112. Terus pas dideketin ke si soundnya itu tuh kayak dicetakin lagi nyatu baru nyala, jadi kayak itu tuh mati si soundnya tuh,
0: sumpah
2: demi. Nah,
0: merinding jujur.
2: Kedua,
0: oke, masih ada
2: nih tuh kan? Waktu itu tuh malam-malam ngambil make up ke sekre di Semansa buat foto-poster malam-malam tuh. Terus pas nyampe sekre tuh, pas buka kunci si sound sekre tuh kayaknya nyala juga lagi dan ke play lagunya tuh 2112 lagi.
0: Mistis,
2: jadi gak tahu
0: banget ya.
2: Demi, jadi kayak apa sih, jadi kayak apa sih, peringatan atau apa ya, clue gitu, clue.
0: Kita
2: lombanya tuh tanggal 12, terus kayaknya antara juara 1 sampai juara 2 deh.
0: Oke, ternyata di balik lagu doang tuh punya banyak arti ya buat Epigonen yang baru juara ini. Nah, mungkin buat kawan Mara dan insan muda kepo ya, berapa lama sih kalian tuh berproses bisa sampai juara satu di Bandung loh, melawan petinggi-petinggi gitu.
2: Kayaknya gak bentar ya. Waktu kita buat proses itu sekitar 3 bulan. Terus proses buat lomba kali ini tuh kata aku cukup sulit. Soalnya kita banyak halangan dari finansial juga, dari danus, terus dari kayak properti yang orang-orangnya terbatas. Okay. Gitu. Dari izin orang tua juga pastinya.
0: Banget. Jujur yang paling susah tuh izin orang tua ya. Karena di dunia teater tuh gak cuman acting doang nih. Fun fact-nya insan muda dan kawan Mara. Jadi di teater tuh kita tuh harus bisa bikin properti, harus bisa acting, harus bisa make up, harus bisa
2: kostum,
0: bener banget. Jadi nggak mungkin nggak sih pulang ke rumah tuh abis maghrib gitu.
2: Oh,

0: lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Isla Bintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Isla Bintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Isla Bintana dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Rasanya aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat bumi Islamin tanah. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Selabin Tanah. Perumahan dengan lingkungan yang muda kini hadir. New Cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Selabin Tanah dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: tidurnya nyenyak ya, Nak?
1: Iya, Ma. Nikita sekarang gak berisik kayak kemarin sih. Ayo berangkat sekolah. Aku udah semangat nih.
2: Bayangkan setiap pagi Anda bangun dengan udara sejuk, pemandangan indah, dan ketenangan yang sulit ditemukan di tengah kota. Kini, semua itu bukan lagi impian. Selamin Tanah hadir sebagai solusi hunian nyaman dan terjangkau untuk keluarga Anda. Di Bumi Selamin Tanah, Anda tidak hanya mendapatkan rumah dengan harga terjangkau, tapi juga dapat menikmati berbagai fasilitas yang lengkap. Taman hijau luas, area olahraga, tempat ibadah, security dan keamanan 24 jam, jalur jogging dan playground. Semua kebutuhan keluarga ada di satu kawasan dengan akses mudah ke pusat pendidikan dan belanja. Jangan sampai ketinggalan kesempatan memiliki rumah di lingkungan asri dan ramah keluarga. Bumi Selabin Tanah, hunian sejuk, indah, murah, dan fasilitas lengkap. Segera hubungi kami di 0821-3005-0668 atau kunjungi kantor pemasaran kami yang berlokasi di Jalan Palasari, RT 23, RW 7, Sudajaya Girang, Sukabumi, Jawa Barat. Rayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di Bumi Selabin Tanah. Booking rumah impian Anda sekarang. Diskon 80% dan DP 0%. Promo ini cuma berlaku di bulan Agustus 2025. Miliki segera hunian impian Anda di Bumi Selabin Tanah. Jangan.

0: dan kawan Mara, gak kerasa ya kita udah di segmen terakhir. Nah, karena ini segmen terakhir, kita kan tadi udah cerita-cerita tentang kalian proses sebelum tampil dan tampil gimana. Sekarang ceritain dong sedikit gimana perasaan kalian selama pengumuman dan juara satu dan setelah lomba itu dan pulang ke rumah.
1: Okay.
0: Gimana nih?
1: Gimana nih?
2: Soalnya kayak expect kan nominasi dulu, yeah. Terus di nominasi awal tuh kita tuh dapetnya cuman apa ya, cuman baru dua gitu. Terus di akhir tuh jadi dari best director, terus audio mixing, terus supporting actress, aktor, best aktor tuh di kita semua. Jadi kayaknya dapet deh. Terus pas pengumuman juara satu tuh alhamdulillah kita dapet.
0: Gimana perasaannya itu teh?
2: Campur aduk sih jujur, jadi gak kerasa capeknya teh.
0: Gak kerasa, terbayar. Perjuangan
2: 3 bulan
0: dengan jadi payah, nangis,
2: asli,
0: semangat, riut. Nah, tapi sebelum kita pamit diri, kita ada yang request dari anak Epigonen kayaknya.
2: Oh.
0: Katanya dari Fahrijal Epi Gunin, katanya songnya itu Don't You Remember dari Adele. Dan pesannya itu apa sih saat

karena di NDS Radio ini masih banyak program asik lainnya. So, aku Meli yang bertugas pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

0: Belum sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harga.
1: Tapi juga Instagramable, yang kamu tuh begitu datang langsung bilang, wow, bagus banget, kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall, semua acara satu tempat sempurna.
2: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: Kok justru sekarang ada new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan?
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
0: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Mechanics.
1: Ede, mantep be.
2: Mantep apanya? Sakit perut gua.
1: Ya elah, udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
2: Habisnya enak, Yom.
1: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
2: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari paskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
1: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
2: Ah, pakai apa?
1: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
2: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa daftar antrian ya?
1: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
2: KTP doang?
1: Iya.
2: NIK doang?
1: Udah gampang sekarang berapa pakai BJS.
2: Iya. Kalau gitu gua coba.
1: Iya, ntar no, dibedah no, perut nama dokter no.
2: Ah, keluar apa nih?
1: Duren.
2: Kalau gua kebon.
1: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, kena makan nasi padang. Wah,

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu.
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada?
2: Bumi Slabin Tanah, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.

0: Jadi daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya.
1: Betul, pesta itu sehari, tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja agar kita

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit.

0: Apaan tuh?
1: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
0: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: 93.3 Best FM School Meet Number 1 Hits Music Station.
1: Halo insan muda, selamat malam minggu.
0: Waduh, udah malam minggu lagi aja nih insan muda. Kamu lagi di mana nih? Dan apa kabar insan muda? Dan BTW juga ketemu lagi bareng Haidar dan juga
1: Shiva pastinya di acara Dating Dekati Aku Tanpa Ending.
0: Yoi, yang pasti kita berdua bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan nih insan muda. Jadi buat kamu yang mau curhat, sambil request lagu juga boleh banget nih.
1: Boleh banget dong insan muda ya, langsung aja nanti curhat-curhatnya dikirim aja ke DM Instagram kita ya, di NDS Radio, ataupun kayak kamu mau ceritain malam minggu kamu bareng si Ayang-Ayang.
0: Waduh. Boleh banget nih sama kita tunggu sampai di jam 12 malamnya. Dan tapi sebelum itu, di sini ada juga punya opening song nih, Sif.
1: Apa tuh?
0: Ada David Bayu, Deritaku.
1: Oh.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat wajib banget kamu coba di minggu ini. Nah, say hello nih to grand opening Ramela Cultural Test of Indonesia ya di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Nah, biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum ya. Jadi emang gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, terus juga kopi tiam, lounge ataupun sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela tuh hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget pastinya. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini tuh pokoknya beneran nyaman dan pas banget ya buat segala suasana. Nah, pokoknya nih buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa yang juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang, gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga juga. Langsung aja serbu Ramela Cultural Test of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Test of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buatan. Bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Nah, si Masel adalah token handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada aksesorisnya. Nah, si Masel juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Masel. Si TV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Masel.

0: Oke, sama dengan masih bareng Haidar dan juga
1: Syifa pastinya di acara dating Dekati Aku Tanpa Ending. Dan di sini kita pastinya sebelum bacain ke cerita-ceritaan dari kamu ya, curhatan-curhatan dari kamu. Di sini kita bakalan bahas dulu sesuatu yang dimana itu kayaknya mungkin banyak banget terjadi ya.
0: Waduh, apaan
1: tuh? Relationship gitu kan ya. Namanya tuh rebound relationship nih.
0: Rebound.
1: Kayak kamu tuh pernah gak sih? Kamu baru aja putus gitu kan ya. Terus tiba-tiba ada seseorang yang dateng gitu kan ya, dan juga kayak perhatian banget sama kamu gitu kan ya. Nah awalnya kayak mungkin kamu tuh ngerasa, wah ini kayaknya jangan-jangan orang yang emang bisa bikin aku move on nih gitu kan ya. Akhirnya nih kamu tuh kayak mulai deket gitu kan ya, mulai kayak sering chat, sering ketemu, bahkan kayak mungkin sampai akhirnya tuh kayak jadian gitu kan ya. Tapi ini pertanyaannya, kamu tuh emang udah siap punya hubungan baru atau kayak sebenarnya tuh kamu tuh cuma lagi nggak mau ngerasain kesepian aja gitu kan ya setelah kehilangan seseorang ini. Nah ada juga nih istilah yang namanya rebound relationship ini.
0: Ah jadi itu ya. Tapi nih kalau jelasin secara sederhana ya, jadi si rebound relationship ini itu hubungan baru yang dijalani ketika seseorang baru aja putus atau sebenarnya masih belum sepenuhnya move on dari mantannya. Ya kalau ini tuh bahasa kerennya kali ya, kalau yang biasa didengar tuh kayak pelampiasan kali ya. Nah jadi hubungan yang baru ini bisa aja muncul sebagai bentuk pelarian dari rasa sakit setelah putus. Bukan berarti setiap orang yang habis putus terus punya pasangan baru itu pasti rebound ya, tapi juga bukan yang sama dia. Jadi, tapi yang bisa jadi juga perhatian adalah ketika hubungan baru tersebut sebenarnya belum dilandasi orang perasaan yang benar-benar siap untuk mencintai orang baru.
1: Betul, karena ini juga kita tuh kutip dari artikel Alo Dokter juga nih, Insan Muda. Jadi emang ada beberapa hal nih yang bisa bikin seseorang tuh kayak terjebak dalam rebound relationship ini. Kayak misalnya kamu tuh kayak takut ngejalanin hidup sendirian tanpa pasangan gitu kan, atau kayak kamu tuh emang gak terbiasa ngerasa kesepian dan emang selalu butuh ada seseorang yang nemenin. Karena emang biasanya tuh ada aja orang kayak gitu kan ya. Bisa juga emang karena kamu tuh kayak pengen banget cepet-cepet gitu kan ya ngelupain masa lalu dan mantan kamu ini. Jadi emang daripada kayak harus berhadapan sama rasa kehilangan gitu kan ya, akhirnya kamu tuh kayak milih buat deket sama orang baru gitu.
0: Tapi emang sebenarnya ini cukup manusiawi juga sih sebenarnya ya. Karena emang setelah putus yang paling terasa bukan cuma kehilangan orangnya aja, tapi juga kehilangan kebiasaan.
1: Betul.
0: Gitu kan ya.
1: Apalagi yang sampai kayak udah bertahun-tahun terus putus kan pasti aduh kerasa banget.
0: Waduh,
1: gak sih?
0: Kayak siapa gitu yang biasanya sleep call ganda tuh jadi enggak bisa tidur kan seminggu waktu itu. Gara-gara biasa sleep call gitu kan. Nah biasanya ada yang nemenin chat, ada juga yang bisa diajak cerita, ada juga yang selalu ditunggu kabarnya. Nah ada juga yang sleep call kayak Sipa tadi gitu kan. Nah pasti ada rasa yang kosong kan kalau tiba-tiba putus. Nah ketika kemudian ada orang baru yang hadir dan memberikan perhatian, nah jadi rasanya tuh bisa jadi menyenangkan banget gitu kan. Kayak oh ini yang hilang waktu itu gitu kan. Tapi masalahnya kalau orang baru itu cuma dijadikan tempat untuk mengisi kekosongan aja dari hubungan sebelumnya, hubungan tersebut bisa aja malah jadi pelampiasan.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Jadi
0: hubungan yang gak baik lah, toksik mungkin ya.
1: Betul. Dan yang mungkin gak, kadang gak disadari juga dia, orang yang lagi ada dalam rebound relationship ini tuh juga belum tentu sadar kalau emang dirinya tuh kayak lagi ngelakuin itu biasanya tuh ya. Kayak apa sih orang enggak kok gak kayak gitu kok gitu kan. Kayak biasanya tuh denial gak sih. Makanya nih di sini juga ada juga nih cara-cara ya, ciri-ciri yang ciri-ciri bisa diperhatikan juga gitu kan ya. Bukan buat langsung menghakimi hubungan seseorang juga, tapi emang lebih ke ngelihat lagi nih sebenarnya tuh hubungan yang lagi dijalanin tuh arahnya tuh kemana sih gitu kan ya.
0: Mau dibawa kemana gitu kan ya. Jadi emang salah satu cirinya adalah hubungan tersebut enggak serius gitu kan. Biasanya enggak ada komitmen yang jelas dan juga memang enggak ada keinginan untuk membawa hubungan itu ke arah yang lebih serius. Jadi kayak digantung terus aja gitu kan. Ya minimal ya udah ada teman chat aja gitu kan. Jadi mungkin kamu memang dekat, mungkin kamu juga memang jalan bareng, tapi di dalam diri kamu sendiri sebenarnya enggak ada tuh keinginan untuk membangun hubungan jangka panjang. Jadi enggak mau tuh kayak pacar. Jadi kamu cuma ingin menjadi hubungan itu untuk waktu yang singkat aja, sementara lah gitu kan.
1: Tapi ini BTW Dar, ini kan kita lagi ngomongin rebound relationship. Lu sendiri pernah gak sih ngerasain? Pernah gak sih kayak lu yang jadi apa sih namanya tuh, yang nyari orang barunya tuh karena buat lupain masa lalu lo?
0: Gue kalau habis putus langsung menikmati rasa sakit.
1: Tapi kayaknya secara sadar juga semua orang juga pernah.
0: Iya, gue pernah itu. Pernah. Jadi ya dekat sama orang gitu kan, tapi ya deket doang gitu, enggak sampai jadian gitu.
1: Tapi emang kadang juga ya, gue juga sebagai cewek gitu kan, kalau misalnya gue putus terus kayak ada yang ngedeketin, itu kayak pasti yang langsung seneng banget sih kayak perasaannya belum ada gitu, tapi kayak ngerasa seneng aja ada yang nemenin lagi gitu kan. Jadi kayak itu tadi tuh yang tadinya hilang gitu kan, dulunya kayak gak ada
0: yang sleep call itu tadi.
1: Iya, sleep call. Atau mungkin kayak dulu kan kayak ada chattingan gitu kan, chattingan terus kayak kita tuh bisa cerita gitu kan ya, terus tiba-tiba hilang, terus ada lagi yang datang, itu tuh kayak ngerasa pasti seneng banget gitu kan. Tapi itu tuh ya belum tentu kita udah punya perasaan lagi juga sih.
0: Iya, karena emang karena kebiasaan aja sih gitu kan. Jadi ya kita chatan, jalan bareng juga sama orang baru itu, padahal belum tentu jadi atau enggak gitu kan hubungannya.
1: Nah, kalau kamu kayak ngerasa kayak kok gue punya pasangan tapi sebenarnya gue sendiri tuh gak pernah kepikiran buat serius ya sama dia gitu kan, mungkin ini bisa jadi bahan ya buat kamu introspeksi juga. Karena emang bisa aja tanpa sadar pasangan baru kamu tuh ya cuma kamu tempatin sebagai pelarian gitu kan dari hubungan yang sebelumnya gitu.
0: Tapi mungkin buat kamu yang masih gamon juga, kadang masih terbayang-bayang sama si mantannya. Betul. Gitu kan. Jadi makin kayak ingin balik sama orang yang sama. Ini ada lagu juga nih,
1: apa tuh?
0: Virgon, orang yang sama.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, yang sabar masih bareng Haidar dan juga
1: Syifa pastinya, tentunya di acara dating ya. Kita masih membahas nih
0: tentang rebound.
1: Tentang rebound relationship nih. Tadi kita udah bahas apa sih gitu kan si rebound ini tuh. Dan kita sekarang nih ya bakalan apa namanya tuh, bakal bahas tentang ciri-cirinya nih insan muda yang dimana tadi tuh kan udah ada dijelasin sedikit juga gitu kan ya. Kalau emang cirinya tuh hubungan yang gak serius dan juga gak punya komitmen yang jelas gitu kan. Sekarang kita lanjut ke tanda yang kedua, ada apa tuh Dar?
0: Nah kalau kamu masih sering membicarakan mantan ya, atau mungkin mantan kasih ya, ini juga bisa jadi tanda nih insan muda ya. Misalnya kau masih sering kepikiran mantan, masih suka memantau media sosialnya, atau bahkan tanpa sadar sering membandingkan pasangan baru kamu dengan mantan.
1: Okay.
0: Nah, jadi membanding-bandingkan nih. Kalau hal-hal seperti itu masih sering terjadi, bisa jadi tuh kamu emang belum bisa sepenuhnya untuk move on dari masa lalu kamu. Karena bayangan mantan dan masih terus ada di pikiran kamu dan masih menjadi tanda bahwa kamu masih punya perasaan terhadapnya dan belum benar-benar siap memulai hubungan baru dengan orang lain.
1: Betul. Terus ada juga nih yang ketiganya.
0: Apaan tuh?
1: Yaitu gak terbuka dan juga gak saling jujur gitu kan. Jadi kayak benar-benar semuanya tuh kayak dipendem gitu kan ya. Dan padahal kayak gitu kan ya, dalam hubungan yang sehat gitu kan, keterbukaan dan kejujuran itu tuh penting banget gak sih? Jadi emang kamu dan pasangan tuh perlu

0: Dan ketika sedang butuh aja nih.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, coba deh Insan Muda, kamu perhatiin lagi ya, seberapa sering kamu menghubungi pasangan? Seberapa sering kamu ngajak dia ketemu atau sekedar ngobrol aja nih? Karena normalnya ya, pasangan yang baru menjalani hubungan tentu akan lebih sering berkomunikasi kan. Jadi emang lagi berbunga-bunga banget tuh.
1: Betul, betul, betul.
0: Pasti sering chattingan, terus juga sering ketemu dan menghabiskan waktu bersama gitu kan. Tapi kalau kamu justru jarang menghubungi dia dan cenderung cuek, nah bisa jadi nih hubungan tersebut bukan benar-benar karena kamu jatuh cinta sama dia.
1: Betul gitu kan, kayak padahal kamu tuh ada waktu buat ngabarin dia tapi kamu gak ngabarin gitu kan. Ya dimana emang awalnya sih, awal hubungan tuh biasanya tuh harusnya yang lagi kayak pokoknya gak ngabarin dikit tuh inilah gitu kan.
0: Iya dia sih ngilang sebentar tuh kayak ih kemana
1: dicariin gitu kan ya. Nah jadi emang kalau misalnya tanda-tanda tadi itu ada nih di sebuah hubungan kamu gitu kan, ternyata emang dampaknya tuh juga gak cuma dirasain oleh satu orang doang pastinya. Dan karena di sini tuh ya, rebound relationship tuh bisa memberikan dampak negatif baik untuk diri sendiri maupun pasangan baru tentunya. Jadi emang seseorang yang terjebak dalam hubungan seperti ini tuh, dia tuh bisa kehilangan rasa percaya diri, terus juga ngerasa dirinya tuh enggak berharga, ngerasa cemas, bahkan kayak bisa ngerasa cintanya tuh ya bertepuk sebelah tangan aja gitu kan.
0: Iya, apalagi ini baru aja pacaran tapi udah ngerasa bertepuk sebelah tangan, gimana nih gitu kan kayak, kalau emang udah sampai jadian gitu kan.
1: Sakit banget sih.
0: Terus bahkan juga hubungan seperti itu juga bisa membuat pasangan saling memanipulasi gitu kan. Jadi misalnya pasangan baru kamu tahu kalau kamu masih berusaha melupakan mantan karena dia sayang sama kamu, akhirnya dia berusaha mati-matian tuh untuk membantu kamu melupakan mantan dan memenuhi berbagai keinginan kamu supaya kamu tuh enggak sedih lagi. Tapi di sisi lain nih Sif, kamu juga bisa merasa bersalah karena sebenarnya pikiran dan juga perasaan kamu masih bertuju pada mantan itu. Jadi yang akhirnya ya hubungan itu tuh bakal kamu tuh berusaha untuk membayar rasa bersalah dengan menuruti berbagai runtutan pasangan baru supaya dia gak merasa di nomor dua kan.
1: Betul, jadi kayak bukannya bisa move on dengan tenang gitu kan, malah
0: tapi
1: kayak
0: malah apa tuh?
1: Akhirnya tuh kayak dua-duanya tuh bisa sama-sama terluka juga gak sih? Sama-sama sakit juga lah gitu kan. Bahkan nih seseorang tuh bisa kecewa banget sama dirinya sendiri karena emang ngerasa udah nyakitin orang lain gitu kan. Kemudian jadi takut juga gitu kan buat kembali buka hati lagi dan ngebangun hubungan baru lagi nantinya tuh.
0: Setuju gitu kan. Tapi ada satu hal juga yang penting. Kalau mungkin ya kayak perlu digaris bawahi nih Insan Muda. Ini ada dari Al Dokter juga menjelaskan bahwa enggak semua rebound hubungan ini tuh pasti berakhir buruk.
1: Betul.
0: Tapi hubungan yang awalnya muncul setelah seorang patah hati tetap bisa menjadi kesempatan untuk mengenal dan juga mencintai orang baru. Bahkan hubungan tersebut juga bisa berkembang menjadi hubungan yang berkomitmen nih sama udah ya. Jadi enggak selamanya tuh hubungan itu buruk ya.
1: Betul, betul.
0: Tapi tentu saja sama seperti hubungan yang sehat pada umumnya, hubungan itu perlu dibangun dengan komunikasi yang baik, saling percaya, saling menghormati, dan saling mendukung, dan juga saling menyayangi pastinya Insan Muda.
1: Betul, jadi ya sebelum kamu gitu kan mulai hubungan sama orang baru, coba deh pastiin dulu kamu tuh emang udah beres sama luka dari hubungan sebelumnya atau belum gitu kan ya. Bukan berarti kayak kamu tuh harus buru-buru punya pasangan lagi setelah ngerasa udah move on, bukan gitu kan. Yang penting nih kamu tuh sadar sama perasaan kamu sendiri dan gak jadiin orang baru tuh cuma sebagai
0: pelarian,
1: tempat untuk melarikan diri lah gitu. Waduh, kan pelarian tadi gitu kan dari si masa lalu itu.
0: Kan emang pasti pada akhirnya nih ya, orang baru juga ya punya perasaan ya, namanya juga manusia ya kan, masa gak punya perasaan. Nah tapi jadi sebelum memulai hubungan baru, mungkin pertanyakan juga bukan cuma aku udah punya orang baru atau belum, tapi juga aku benar-benar siap mencari orang baru atau sebenarnya aku masih berusaha melupakan yang lama.
1: Betul.
0: Nah jadi kalau kamu merasa kayak masih proses untuk move on dari hubungan sebelumnya terasa sulit, nah Al Dokter juga menyarankan nih untuk berkonsultasi dengan psikolog. Mungkin ya kalau emang butuh-butuh banget gitu,
1: betul,
0: kan,
1: betul.
0: Kepada psikolog ya gak ada salahnya juga kan untuk membantu mengatasi permasalahan itu dalam diri maupun juga hubungan asmara kamu. Dan itu dia pembahasan apa tuh tadi?
1: Soal rebound relationship ya itu ya. Kayaknya ini juga banyak terjadi juga sih di mana-mana. Kayaknya gak sedikit orang yang pasti yang pernah ngelakuin ini
0: Gitu kan. Jadi pasti orang tuh pernah merasakan rebound.
1: Betul.
0: Ini gitu kan.
1: Baik itu dia sadar ataupun enggak sadar gitu. Tapi kebanyakannya enggak sadar sih, kayak biasanya tuh kayak enggak kok, gue udah move on kok, makanya gue mau sama yang baru gitu kan. Padahal ya dia tuh sebenarnya tuh belum move on, kayak mungkin kelihatan dari cara

0: dia ngeperlakuin orang baru sama kayak ngeperlakuin orang lama, atau mungkin kayak dia emang nyari orang baru ya, baru tuh yang emang bener-bener mirip sama orang lama gitu, gitu kan, entah dari mukanya atau dari apanya gitu. Karena ya itu jujur nih bikin orang barunya jadi sakit sih kalau gitu.
1: Ya,
0: sih
1: sakit hati sih kalau dia tahu gitu kan keberanian seperti apa gitu kan. Ya insya mudah, tapi kalau kamu pernah juga merasakan hal yang sama yang kita bahas tadi, bisa dong ceritain juga pengalaman kamu ya di Facebook, di Instagram, atau mungkin bisa di nomor WhatsApp juga ya 0815149323.

0: Insan muda, waktu semakin malam ya, udah di jam 10:37 nih, insan muda.
1: Betul nih, insan muda ya. Dan di sini kita bakalan bacain ya untuk curhatan dari kamu. Ini udah ada yang masuk juga nih dari Kanaya nih.
2: Halo Kanaya.
1: Hai kak, aku Naya. Ini aku mau cerita tentang hubungan aku beberapa waktu lalu yang mungkin ini cocok juga ya sama pembahasan yang tadi katanya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu aku baru banget putus sama pacar aku. Hubungan kita tuh lumayan lama. Jadi pas putus tuh jujur aku ngerasa kehilangan banget katanya. Bukan cuma kehilangan orangnya, tapi juga kebiasaan sehari-harinya. Biasanya ada yang aku chat, ada yang aku cari kalau lagi ada masalah. Tiba-tiba semuanya tuh gak ada gitu kan. Aku tuh sebenarnya tahu kalau saat itu tuh aku belum move on. Aku masih sering kepikiran mantan, masih suka lihat media sosialnya juga. Tapi ini aku tuh ngerasa capek kalau terus-terusan sedih. Terus gak lama setelah itu aku kenal sama cowok, sebut aja namanya R kata. R ini tuh baik banget, dia tuh perhatian, sering ngajak ngobrol, selalu ada kalau aku butuh teman. Waktu itu aku ngerasa mungkin ini kesempatan aku buat mulai lagi, mungkin ya gitu kan. Akhirnya aku pacaran sama dia. Awalnya aku pikir aku emang suka sama si R ini tuh. Aku senang ada yang nemenin lagi, senang ada yang perhatian. Tapi makin lama aku sadar ternyata setiap kali aku lagi sendirian, yang aku pikirin tuh ya malah mantan aku. Bahkan pernah suatu hari gitu kan, si R ini tuh ngelakuin sesuatu yang sebenarnya tuh baik banget ke aku, tapi di kepala aku malah kepikiran dulu mantan aku juga pernah ngelakuin ini gitu kan. Jadi kayak langsung flashback ya lagi ke mantannya gitu kan ya. Aku jadi sering ngebandingin mereka tanpa sadar, terus yang bikin aku makin ngerasa bersalah. Aku juga sebenarnya tuh gak pernah punya bayangan hubungan aku sama Erin itu bakal dibawa kemana. Aku tuh cuma ngerasa nyaman karena waktu itu ada orang yang bikin aku ngerasa gak sendirian. Sampai akhirnya tuh aku tuh sadar, kayaknya aku bukan bener-bener suka deh sama si Erin itu, ataupun jatuh cinta lah gitu ya. Aku cuma belum siap kehilangan seseorang, dan kebetulan si Erin itu ada gitu kan, datang di saat aku tuh lagi kosong-kosongnya. Akhirnya aku mutusin buat akhirin hubungan itu. Sampai sekarang aku masih ngerasa bersalah kak, karena kalau dipikir-pikir R tuh gak salah apa-apa gitu kan, dia tuh cuma datang di waktu yang salah aja gitu. Dan dari situ aku baru sadar kalau ternyata aku waktu itu tuh cuma ngejadiin dia tuh sebagai pelarian katanya. Sekarang aku lagi berusaha buat bener-bener sendiri dulu, gak buru-buru cari orang baru karena aku takut kejadian yang sama tuh terulang lagi katanya.
0: Oke.
1: Kalau boleh katanya aku mau request lagu yang menurut kakaknya cocok sama cerita aku aja katanya.
0: Oke.
1: Belum move on ya ini berarti ya sampai sekarang gitu kan ya. Dan ini kayaknya hubungannya udah beberapa waktu yang lalu gitu kan ya. Tapi akhirnya kamu sadar juga sih untungnya tuh ya, gak yang denial gitu kan. Mungkin awal-awalnya pasti denial juga sih.
0: Iya sih, tapi ini keputusan yang benar sih kalau menurut aku. Karena dia sadar kalau dia tuh emang belum selesai sama masa lalunya.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Lebih baik daripada emang dipaksain dan lebih sakit hati ke si R-nya ini gitu kan. Jadi lebih baik ya udah selesaiin aja gitu kan.
1: Betul, karena kayak pasti sakit banget lah gitu kan. Apa sih namanya tuh, setiap kita sama dia tapi yang diinget tuh malah mantannya gitu kan ya, bukan kita gitu kan, tapi mantannya aja terus gitu kan ya. Siapa sih yang gak sakit kalau gitu kan digituin.
0: Ya aku juga emang setuju sih sama Siva gitu kan, sama juga Kak
1: Naya.
0: Naya ya yang udah ngelepasin si R ini tadi ya. Dan juga kalau emang ngerasa bersalah sih ya pasti ngerasa bersalah sih, tapi ya udah, tapi kamu itu udah kamu benar juga ambil keputusan yang tepat gitu kan.
1: Betul.
0: Daripada lebih menyakiti si R ini. Tapi kalaupun emang kamu masih ingin mencoba ulang kembali gitu kan sama si R ini gitu kan, itu bisa banget juga kamu ya coba hubungi lagi atau ya obrolkan secara baik-baik gitu kan.
1: Tapi ya pastiin juga kamu tuh udah bener-bener beres juga sama masalah kamu. Jadi emang kamu tuh jangan sampai kamu datang lagi nih sekarang tapi posisi kamu tuh kayak masih belum move on juga kan. Percuma juga gitu kan ya, bakal sama-sama sakit lagi nantinya.
0: Dan ngomongin soal tadi kejadian dari Kak Naya ini, aku juga punya lagu yang pas nih.
1: Apa tuh?
0: Firsa Bersari, Waktu Yang Salah. Ini dia untuk kamu.

0: Oke, Insabora masih bareng Haidar dan juga
1: Syifa nih di acara dating ya. Dan ini gak kerasa banget nih udah jam 11 lebih aja ya, 11 lebih 17 menit nih insan muda.
0: Waduh, BTW gimana nih insan muda malam minggu kamu? Apakah menyenangkan atau malah
1: menyedihkan?
0: Bikin kamu menyedihkan? Waduh, menyedihkan gitu
1: ya. Menyedihkan, gagal ngedate gitu.
0: Tapi ini cuaca emang mendukung juga ya. Walaupun emang sorenya tuh mendung, gak panas, tapi ternyata aman, gak ada hujan
1: aman
0: gitu kan.
1: Aman sih ya kalau di Sukabumi. Kalau di kamu gimana nih insan muda, ada hujan ya? Mungkin gitu kan, kalau di kota lain mungkin ada hujan.
0: Tapi nih BTW kita juga ada curhatan yang masuk dari Dinda.
1: Dinda yang marah-marah. Marah.
0: Ini katanya, "Hai Kak, aku Dinda. Jadi aku sekarang punya pacar. Dan sebelum sama aku, dia memang pernah punya hubungan yang lumayan lama. Awalnya aku gak masalah sama masa lalunya. Dan aku juga gak pernah merasa dia buat lupain mantannya atau gimana. Jadi gak maksa tuh dia. Tapi ternyata yang belum move on bukan cuma dia, keluarganya juga. Jadi keluarganya itu masih sering banget ngomongin mantannya. Kadang mereka masih ngebandingin aku sama mantannya. Bahkan pernah ada yang bilang kalau mereka lebih suka mantannya. Awalnya aku berusaha cuek, tapi lama-lama sakit juga gitu kan. Karena aku ngerasa kayak apapun yang aku lakukan tuh selalu salah dibanding dia. Yang bikin aku bingung, pacarku sebenarnya selalu ngebela aku dan bilang kalau dia udah selesai sama masa lalunya. Tapi aku jadi kepikiran kalau keluarganya sendiri masih berharap dia balik sama mantannya. Aku ini sebenarnya diterima atau enggak sih? Tapi sebenarnya aku juga sayang sama dia, tapi aku juga enggak mau terus menerus merasa kayak orang asing di keluarganya sendiri.
1: Sakit sih. Kayak maksudnya di apa ya, nggak direstuin sama keluarga pasangan sendiri aja tuh udah sakit banget gitu. Apalagi ini case-nya tuh nggak direstuin gara-gara dia masih apa namanya tuh masih lebih suka sama orang yang dulu gitu kan,
0: keluarganya
1: ya. Si keluarganya tuh kayak lebih suka sama orang yang dulu gitu kan, si mantannya ini. Itu sakit banget sih, karena kayak gimana ya gitu kan ya.
0: Tapi kalau menurut aku ini keputusan ya ada dari diri kamu sendiri juga kan. Kita nggak akan mengatakan ya udah selesaiin aja atau ya udah terus aja. Tapi ya udah ikutin apa kata hati kamu aja. Kalau emang kamu masih ingin bertahan sama dia dan kalau si cowok juga masih care sama kamu, masih peduli sama kamu, nggak begitu mempermasalahkan dengan masa lalunya, ya itu oke aja. Kau walaupun emang cuman keluarganya aja yang belum bisa nerima, tapi ya nggak usah terlalu dekat atau apalah gitu kan, terlalu jauh sama keluarganya. Nanti juga keluarganya juga bakal ikut harus mungkin ya dengan apa yang ada gitu kan.
1: Iya, karena nanti juga perlahan juga pasti bisa nerima sih. Kalau emang si cowoknya ini juga dia tuh udah move on. Kalau menurut aku sih kalau cowoknya udah move on sama masa lalunya gitu kan. Meskipun keluarganya tuh kayak semuanya masih belum move on nih sama si masa lalu si cowoknya itu tuh, si cowok ini tuh bakal terus berusaha sih yakinin keluarganya kalau emang pasangannya sekarang tuh lebih baik loh gitu kan. Gak yang harus yang dulu gitu kan. Dan pada akhirnya juga bisa nerima juga keluarganya. Pasti kok, pasti berusaha. Tapi kalau misalnya emang si cowoknya gak ada usaha, itu wajib dipertanyakan juga sih.
0: Nah, dan juga gak dari cowoknya juga yang perlu usaha, tapi dari kamu juga. Betul. Gitu kan, harus berusaha menunjukkan kalau kamu tuh
1: lebih baik,
0: ya, lebih baik dan berbeda dari mantannya gitu. Betul. Kan. Jadi kenapa dia bisa jadi mantan ya, mungkin karena hubungannya gak baik gitu kan. Gitu sih kalau menurut kita berdua.
1: Betul. Jadi kamu tuh pokoknya harus bisa tunjukin kalau kamu tuh lebih-lebih loh dari mantannya gitu kan ya. Kamu tuh bisa ngebuat si keluarga ini tuh si keluarga si cowok kamu tuh bisa lebih nyaman lah sama kamu gitu kan. Bisa lebih, mungkin dari segi ngobrolnya juga lebih enak mungkin. Atau soalnya mungkin kadang juga kenapa mungkin si keluarganya ini tuh gak suka sama kamu, bisa aja karena mungkin dari ngobrolnya tuh gak nyambung gak sih biasanya tuh. Karena kan kalau gak nyambung ya gimana mau buat kedepannya gitu kan. Karena kan pasti banyak ngobrol gak sih sama keluarganya tuh.
0: Tapi walaupun emang banyak aspek sih, entah mungkin dari segi pakaian atau attitude atau hal lain gitu kan, yang perlu dipertimbangkan juga gitu kan. Betul. Untuk kamu lebih baik. Dan katanya dia pengen lagunya Charlie Puth yang Loser. Oke, dia lagunya untuk kamu.

0: Insa Muda, gak resah banget ya waktu udah nunjukin nih jam 11.44 nih Insa Muda.
1: Betul nih Insa Muda, ya ini waktunya kita untuk pamit nih. Terima kasih pokoknya buat kamu yang udah stay tune dari jam 9 malam tadi sampai dengan jam sekarang jam 12 ya. Hampir jam 12 nih Insa Muda.
0: Ya dan juga mohon maaf dan salah kata selama kita mengendarai. Selamat beristirahat Insa Muda ya. Walaupun besok masih weekend nih Insa Muda, kamu jangan menggadang deh. Lebih baik kamu istirahat, kita akan manfaatkan waktu yang sebaik mungkin.
1: Jangan sampai karena besok besok masih libur nih begadang sampai subuh. Waduh,
0: sampai subuh tuh ya.
1: Karena kalau kamu begadang nih sekarang, nanti kamu nanti besok pas malam Senin susah buat tidur normal lagi gak sih?
0: Betul banget ya. Yang pastinya kamu harus perlu konsisten juga ya untuk menjaga ini jam tidur gitu kan.
1: Biar tubuh kamu juga bisa enak gitu kan ya. Karena kalau misalnya jam tidur itu beda-beda, tubuh juga jadi kayak gak enak gak sih?
0: Betul sekali yang sama dia. Dan tapi kalau begitu yang sama dia, selamat malam minggu nih ya. Dan juga di sini Haider
1: dan juga Shiva, udah pamit.
0: See you next time.

0: closer to the music.
1: NBSFM 92.3 FM. Number 1.

0: 9.
1: NBSF, NBSF.
0: Number 3.
1: NBSF, NBSF.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin. Wa ala alihi tahhirina tayyibin wa ashabihi almayamin almuntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi Nur 40 Kota Sukabumi. Pagi ini akhir pekan tanggal 20 September tahun 2026, Kontak Islami Insya Muda kembali melanjutkan pembahasan di hari lalu. Dan tentu istilah hadis itu seringkali ya saya sebutkan, yang disebut dengan awal wajib, pertama kali dan sifatnya wajib untuk diketahui dan dipahami sekaligus diyakini oleh setiap orang. Di ayat yang kemarin kita sebut ya, Allah Ta'ala yang telah menciptakan beragam bentuk, beragam rupa, beragam tempat, beragam budaya manusia yang ada di jagat ini, ditaarofu, untuk saling mengenali, berkenalan ya. Dimana litaarofu yang kita pahami hari ini, nih, litaarofu yang dimaksud, litaarofu yang kita kenal sampai hari ini adalah kenalan. Kenalan ya. Kenalan. Kenalan ya. Lu dari mana sih? Oh, dari Jakarta. Nama lu siapa? Jakarta di mana ya? Oh, Jakarta saya di Srengseng. Jalan ini nomor sekian. Kalau lu? Oh, saya dari Surabaya. Oh, kenalan. Kenalan ya. Laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Biasa sih lazimnya orang kenalan kayak gimana. Apa itu yang dikatakan litaarofu? Kalian kan pernah ya, banyak sahabat. Ketemu di mana saja, dalam satu komunitas, dalam satu organisasi, dalam satu pertemuan, kemudian membentuk aja akhirnya dari persahabatan itu jadi sebuah komunitas. Itukah yang dikatakan litaarofu dalam ayat itu? Ya sih, faktanya memang kita harus berkenalan. Banyak teman, punya 1000 teman tidak.

Tidak cukup 1000 teman itu. Punya satu orang musuh sangat banyak. Ada pepatah ya, punya kawan 1000 kawan itu masih kurang, sedikit amat. Punya satu musuh kebanyakan. Cerita Aropo. Orang merantau dari daerah mana aja ke tempat kita, atau kita merantau ke tempat mana saja, ketemu di mobil, ketemu di terminal, ketemu di kereta api, ketemu di media sosial, ketemu di Facebook, ketemu di mana aja. Apa umurnya berapa, statusnya janda atau gadis, punya anak, punya cucu, pekerjaan ini, pekerjaan itu, alamat di sini, tinggal di sana, tinggal di sini. Orang kenalan kan begitu. Memperkenalkan diri disebut ta'aruf. Ta'aruf ya. Ta'aruf tidak selalu diklaim oleh seorang pasangan hidup saja. Ta'aruf pun bisa diklaim oleh siapa aja. Yang jelas kita mengenal. Kenalan disebut ta'aruf. Lita'arofu, apa ayat itu mengajarkan kepada kita begitu? Menurut kalian gimana? Di dalam beberapa terjemahan Al-Quran yang bersumber kepada terjemahan Departemen Agama, emang seperti itu. Lita'arofu itu artinya berkenalan. Berkenalan, seperti tadi ya. Saya punya kenalan orang Cigondewa. Saya punya kenalan orang mana. Biasa membangun persahabatan lewat sebuah perkenalan. Haruskah itu? Harus. Harus kita punya banyak sahabat, punya banyak teman. Ya. Setelah itu kan sama-sama manusia. Dia makhluk yang Tuhan ciptakan, kita juga sama makhluk yang Tuhan ciptakan. Dia hidup atas izin Tuhan, dengan Tuhan. Ya kan? Hingga disebut saudara ya.

Lanjut ya. Nah, berarti benar bahwa kita harus sering mengenali, punya sahabat, punya kawan. Dari proses perkenalan itu akan membangun hubungan atau ikatan persaudaraan. Tidak sedikit ya, lantaran kita pernah kenalan dengan seseorang, kemudian kita menjalin hubungan baik lewat medianya apa aja tadi saya sebut, bisa dalam komunitas, bisa dalam organisasi, bisa dalam media sosial, bisa di mana saja. Kita ketemu dengan orang, kita saling mengenali, saling memperkenalkan diri dari mulai nama, status, alamat, dan yang lain-lainnya. Ya enggak? Setelah itu terjadilah hubungan baik, hubungan bisnis, hubungan apa aja. Pertama dari kenal. Hingga karena memang kita begitu, apa sih namanya, kita begitu hikmah. Dan kita terus menjalin hubungan baik lewat apa saja. Nah, hingga seakan dari kenal menjadi teman, itu bisa menjadi seperti saudara. Kalian pasti punya kakak, punya adik,

punya paman. Keluarga ya, di mana itu ada ikatan. Keluarga itu ya kayak dari mulai anak, biasa aja satu keluarga gitu. Kan sama-sama ya keluarga. Terus kita juga punya tetangga. Hanya tidak ada hubungan, hubungan apa sih, hubungan gen gitu. Ada beda ya perlakuannya. Iya enggak? Padahal sama-sama manusia. Yang menyebabkan dia ya karena keturunan, Keri. Karena keturunan. Kalau kita satu keturunan, satu gen, satu genetik ya, kita menyebutnya saudara. Dan saudara itu ada namanya. Saudara ini, saudara itu, dan macam-macam. Iya kan? Tapi kan sama-sama manusia juga. Kita punya tetangga beda keturunan dengan kita. Ya itu tidak dikatakan saudara lagi. Padahal manusia juga. Dalam bahasa Sunda itu ada dulur, ada batur. Nah, dulur ya, dulur. Ini dulur. Dulur itu karena ada hubungan kerabat. Hubungan genetik dari kakek, dari kakek, dari nenek moyangnya kali lah. Enggak ada ya kakek moyang, yang ada nenek moyang. Kalian pernah enggak dengar dalam bahasa Indonesia itu ada istilah kakek moyang? Enggak ada, ada juga nenek moyang. Kenapa mesti nenek moyang? Ya, kakek moyangnya enggak pernah kedengaran, kok nenek moyang yang ada? Nah, sebut saja nenek moyang. Dari nenek moyangnya itu ada hubungan, maka itu disebut dulur. Karena tidak ada hubungan nenek moyang, maka itu batur. Begitu ya dalam bahasa Sunda. Apa yang membedakan dulur dan batur? Persoalannya cuma karena dari keturunan saja. Karena garis keturunan dan perlakuan juga berbeda. Ini kita punya adik ya, punya saudara, punya paman, anak paman, saudara ipar, saudara sepupu. Apa yang kita perlakukan? Istimewa. Oh ini tetangga, batur. Biarin aja mau makan atau tidak juga bukan pikiran gua. Ya, ini batur. Orang lain. Nah, berarti dia mau begini, mau begitu, kita tidak peduli. Kalau kepada dulur, kita peduli. Perlakuan juga beda. Yang membedakan perlakuan kita kepada batur dan dulur bukan persoalan manusia, tapi persoalan nenek moyang. Persoalan keterikatan bahwa kita teman, bahwa kita itu saudara barangkali begitu ya. Itu siapa? Biarlah itu mah batur. Ini dulur. Kalau dulur, dulur ya. Sebut saja dulur. Dulur itu karena memang ada ikatan, ikatan emosional dalam bentuk ke nenek moyangan. Ya enggak? Ini batur enggak ada hubungannya. Cuma itu aja. Hingga perlakuan kita pun boleh jadi bisa beda. Cuman gitu sebenarnya. Beda. Saya punya teman batur karena tidak ada keturunan. Kalau saja ada sama keturunan, kita satu nama nenek moyang, baik ya. Perlakuannya istimewa. Pengakuannya juga istimewa. Dulur lain, lu siapa sih? Saudara bukan, dulur bukan, apa bukan? Lu kan bukan siapa-siapa di depan gua. Begitu ya pikiran orang. Ya enggak? Padahal sama-sama manusia. Kita lihat, lanjut ya. Sudah begitu dalam bentuk adatnya. Kembali dengan kalimat lita'arofu. Lita'arofu. Untuk saling berkenalan. Penting itu berkenalan. Tapi benar itu. Berkenalan. Wajib berkenalan itu ya. Kita banyak teman, banyak saudara. Tadi saya katakan ya, punya teman 1000 kekurangan, tidak cukup. Punya musuh 1 kebanyakan. Jadi harus banyak kenalan. Semakin banyak kita kenalan, banyak-banyak kita teman. Di mana-mana di seluruh jagat ini kenalan. Karena dia kufar, kurang pergaulan ya, kurang gaul, temannya itu bisa dihitung jari. 1 atau 2, 3 orang aja temannya itu. Tapi ada juga temannya itu di sana sini itu teman. Ketika kita di SD punya teman SD, ketika kita di TK punya teman TK. Ketika kita di SMP punya teman SMP. Ketika kita di SMA punya teman SMA, ketika di S1 kuliah punya teman, di S2 juga punya teman. Terus belum di organisasi, masuk organisasi ini.

masuk organisasi itu, masuk komunis itu, teman gak terhitung itu teman di mana-mana. Di antara sekian banyak teman yang telah kita kenali, yang telah kita kenal, kira-kira mana yang diprioritaskan oleh kita? Ada yang prioritas ya, ada teman prioritas, ada juga teman yang tidak prioritas. Seperti apa kita perlakuan kepada teman? Samakah dengan perlakuan kepada saudara sendiri, kepada anak sendiri, kepada keluarga sendiri? Apa memang beda? Padahal prinsipnya dia juga sama-sama manusia, punya rasa, punya ini dan itu. Tapi lantaran tidak ada keturunan genetik, tidak ada keturunan dari nenek moyang yang sama, maka itu disebut batur. Sebenarnya begitu. Kenalan ya, Nita Arofu. Ya iya, seperti itu kenalan. Tapi perlu diketahui, apa itu yang dimaksud ayat tersebut? Apa ayat yang dikatakan lita'arofu itu untuk kenalan kayak gitu? Ingat, lita'arofu asal kata itu dari kalimat arofa. Lita'arofu, li untuk ta'aruf. Ta'aruf, ta'aruf untuk apa menurut kalian? Bentuk kalimat lita'arofu. Dari arofa ya. Arofa ya'rifu arfan arifun ma'ruf. I'rof la ta'rof. Ma'rofun ma'rofun mi'rofun. Ya, bentuknya gitu. Dari kalimat arofa ya'rifu arfan. Ta'aruf. Ta'aruf. Lita'arofu untuk saling mengenal. Dari kalimat arofa. Arofa itu apa sih? Arofa itu mengenal ya. Enggak jauh beda artinya sama. Lita arofa itu mengenal. Arofa itu bisa diartikan mengenal, bisa diartikan mengetahui. Arofa itu. Tapi lebih cenderung kalau disebut mengetahui agak jauh ya. Mengenal. Apa yang harus manusia kenal sebenarnya? Apa yang harus manusia kenal? Apa harus mengenal manusianya lagi? Ya enggak? Kalau tadi kita sebut kita memiliki pertemanan, persahabatan, awal mula dari sebuah perkenalan, pertemuan. Ya? Setelah itu membentuk persaudaraan sangat mungkin. Ya enggak? Bermula dari itu. Teman sepekerjaan, teman sekantor. Dari kenalan dulu. Berada pada satu komunitas tertentu. Yang diinginkan oleh Allah Ta'ala pada ayat lita'arofu itu, tentu maksudnya bukan lita'arofu kenalan antara satu orang dengan orang yang lain. Itu adalah wajib kita ketahui, tapi ayatnya tidak berhubungan dengan itu. Iya enggak? Kalau ayat itu menyebutkan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, syu'uban wa qabaila, ya. Syu'uban wa qabaila. Coba kalian perhatikan di ujung kalimat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Kok bicara tentang masalah takwa di ujungnya dari sebuah perkenalan itu? Apa menyangkut persoalan status manusia? Coba kalian pikir baik-baik. Kemuliaan itu kemuliaan orang ya. Kesempurnaan, mulia kan, ini orang mulia. Kesempurnaan. Masa bisa ditempuh dengan jalan kita berkenalan antara makhluk dengan makhluk? Ya enggak? Siapa yang harus dikenali itu manusia? Apa sang pencipta manusia? Pikir baik-baik. Yang harus kita kenali, yang harus kita harus berkenalan ya. Benar kita harus kenalan, harus banyak kenalan dengan teman itu. Tapi bukan ayat itu yang harus membicarakan perkenalan itu. Iya kan? Kenapa ayat itu digeser, dipaksa?

dipelintir oleh kita untuk menjelaskan bahwa kita harus berkenalan antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, dan manusia dengan alam. Kenapa harus begitu? Kalaupun itu penting kenalan itu, tapi jangan berdalih kita berkenalan dengan manusia yang lainnya, dengan makhluk yang lainnya, jangan diklaim kalau ayat itu menjelaskan itu. Sekali-kali ayat itu tidak menjelaskan perkenalan antara manusia dengan manusia atau dengan makhluk yang lainnya. Ada juga orang yang kenalan dengan jin ya, banyak. Jadi orang berkenalan bukan dengan manusia aja, dengan jin juga ada. Ada manusia punya sahabat, temannya itu, teman-temannya itu kenalan itu pada jin, bangsa jin. Banyak ya, hingga jin itu bisa diminta bantuan. Ya, bisa diminta tolong. Ada surat jin ya. Iya sih, jin juga makhluk Tuhan. Juga ada juga manusia yang punya kenalannya dengan jin. Jadi kenalannya itu sama jin. Orang kenalan dengan manusia lagi. Manusia kenalan dengan manusia. Ini enggak, manusia bisa kenalan dengan jin. Bahkan ada juga orang yang punya istri jin. Ada juga orang yang punya suami jin. Bukan cuma teman saja. Oh, luar biasa istrinya. Istrinya aja seorang jin. Suaminya dia jin. Ada ya yang begitu manusia? Enggak tahu, ceritanya ada sih. Ya, tapi tidak yakin ya. Balik lagi. Jadi berkenalan baik dengan manusia, baik dengan jin. Ada enggak manusia berkenalan dengan malaikat? Itu benar, harus dilakukan, wajib dilakukan. Cuman penjelasannya bukan ayat itu. Ayat itu yang dikatakan lita'arofu pada itu, manusia harus berkenalan dengan Tuhannya, bukan dengan makhluknya. Hingga lantaran ia berkenalan dengan Tuhannya, menyebabkan dia menjadi manusia mulia. Setelah mulia, tentu saja kemuliaan itu akan dia peroleh lantaran ketakwaannya. Setelah dia melakukan perkenalan dengan Tuhannya. Kan begitu maksudnya. Saban waktu, saban hari kita kenalan dengan manusia melulu di Facebook. Di Facebook, di Instagram, di media sosial, atau di komunitas, di organisasi, kenalan semuanya dari sejak kita di bangku TK sampai dengan kita bekerja. Masuk ke satu tempat banyak kenalan, masuk ke sini banyak kenalan. Sampai kebayang enggak kita kenalannya? Belum ketemu di jalanan, ketemu di kota, ketemu di kereta api, ketemu di terminal, ketemu di rumah sakit, ketemu di mana-mana saja, ketemu orang kita kenalan, betapa banyak teman kita. Gak terhitung deh kayaknya. Saya ingat ya, waktu dulu kita di sekolah di SD. Tahu nih teman-teman SD, masih ingat ya wajah-wajahnya. Di SMP, oh ini teman-teman SMP, ingat wajahnya. Di SMA, ini teman-temannya. Di kuliah kita ingat. Oh, saya waktu masuk organisasi ini, ada teman-teman. Waktu di pengajian ini, di kelompok pengajian ini, kelompok pengajian itu, ini dan itu, pengajian-pengajian macam-macam, diikuti banyak teman-teman. Di tempat pekerjaan, di proyek, banyak teman-teman, kita kenalan terus. Oh iya, ini saya kenal waktu zaman haji, dulu waktu hajian bersama, kenal. Banyak ya, banyak luar biasa teman kita, enggak terhitung. Kalian masih ingat enggak punya teman di TK? Masih ingat ke sekarang wajah-wajahnya? Ya, saya punya orang teman SD dulu. Ya, ketika ketemu sudah pada tua, sudah pada jadi kakek-kakek ya. Sudah misalnya. Pernah ya kalian begitu? Pasti akan kalian alami. Ya, selama kita hidup nih, selama kita hidup berusia sekian tahun, setiap kali ketemu dengan orang, kenalan. Banyak kenalan kita karena kita ta'aruf. Kenalan, kenal, sana sini kenal. Wah, enggak kebayang, enggak kehitung deh, sampai di tempat pekerjaan. Wah, ini teman pekerjaan saya, teman kantor. Beres kerjaan, teman lagi ada. Ya enggak? Nah, berpuluh-puluh tahun hidup, berpuluh-puluh tahun kita kenalan. Yang saban hari, ya, yang saban hari ini, saya bersama dengan kita. Wahuwa ma'akum
aina ma kuntum. Wahua dan dia adalah Allah, ma'akum bersama kalian semua, aina ma kuntum, kemana saja kalian berada, kemana saja kalian pergi, di mana saja kalian berada, selalu bersamamu, tidak pernah kalian kenali. Dahsyat enggak? Gila enggak? Pikirkan baik-baik. Hah? Ya enggak? Ya begitu faktanya. Wahua ma'akum aina ma kuntum. Wahua dan dialah Allah, ma'akum beserta bersama kalian semua. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada, kapan saja kalian berada, kemana saja kalian berada, kemana saja kalian pergi. Bersamamu. Pernah berkenalan dengan Allah? Pernah kalian mengenali Allah? Hah? Kok bisa? Pikir dong baik-baik. Kalau mengenali makhluknya kalian sering, tak terhitung, tak terbayang, sepanjang umur kita, kalau mengenali Allah, belum pernah kalian lakukan. Pernahkah kalian berkenalan dengan Allah? Pernahkah kalian berkenalan dengan Tuhan kalian? Jangankan berkenalan, pauh gente, nyaho gente. Siapa Tuhan yang sesungguhnya? Siapa Tuhan yang sebenarnya? Pernah enggak kalian kenalan dengan Tuhan? Ya kan saya suka sholat. Itu perkenalan. Dari mana? Nanti dulu kalau sholat itu sebuah perkenalan dengan Tuhan. Jangan-jangan yang kalian sembah itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Yang kalian sembah itu Tuhan abal-abal. Tuhan yang diciptakan oleh pikiran kalian. Tuhan yang diciptakan oleh rasa dan perasaan kalian. Bukan Tuhan yang sesungguhnya. Jangan-jangan begitu. Hah? Sadari dong. Ya, coba kalian bertahun-tahun kayak gitu kenalan dengan banyak orang, tapi pernahkah kalian melakukan ta'aruf dengan Allah Ta'ala? Pernahkah kalian melakukan ta'aruf dengan Tuhan? Pernah enggak? Pernah enggak? Kayak gimana kalian bisa ta'aruf? Iya enggak? Coba perhatikan baik-baik samudah. Ya, kalian rasakan, kalian ingat. Saat kalian mengenali seseorang, sebut saja dengan istri saja. Apa aja gendang istri kan tidak kenal. Ketemu di jalan, ketemu di mana aja deh, di media atau di mana saja. Lalu kita kenalan. Setelah kenalan lama-lama karena beda jenis timbul rasa. Rasa suka. Ya enggak? Udah rasa suka, membuat perjanjian kesepakatan untuk hidup bersama, akhirnya menikah. Bermula dari kenal ya. Udah menikah ya, selanjutnya orang menikah kayak gimana? Setelah itu membangun sebuah keluarga. Ya enggak? Kalian lakukan ya seperti itu. Nah, dan tentu masih banyak momen-momen tertentu yang kalian pernah alami dalam bentuk perkenalan. Saya tanyalah, selama waktu yang dilalui dengan sepanjang itu, pernahkah kalian berkenalan dengan Allah? Pernahkah kalian mengenali Tuhan? Padahal itu tadi ya di awal saya kutip sebuah hadis, awalu wajibin alal insani ma'rifatillahi bistiqani. Ya enggak? Ya? Dengan cara apa kalian mengenal Allah? Ya ini kan saya percaya Allah itu ada. Iyalah. Jangankan kalian sebagai seorang muslim, semua manusia juga percaya adanya Tuhan itu. Tak ada seorang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh yaqulun Allah. Itu jawaban siapa?
kalimat wala insallatahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah, jawaban siapa? Ya kan? Ini kan saya percaya, ini yakin, ini salah satu saya percaya dan sudah berkenal dengan Allah, saya sholat, saya ibadah haji, terus saya melakukan perintah-perintah Tuhan yang lainnya, ini kan sebuah perkenalan. Sejak kapan? Seperti apa? Iya enggak? Kalian kan artinya berkenalan ya, mengenali seseorang dengan cara-cara tertentu. Setelah itu apa yang dilakukan? Iya enggak? Lalu kayak gimana itu prosesinya? Ya? Bisa kalian bayangkan? Litarupu pada ayat itu menunjukkan, ya tentu sajalah kalau manusia berkenalan dengan manusia lain bentuknya begitu, kalau ia berkenalan dengan Tuhan, mengenali Tuhan, bukan begitu atau caranya? Ya enggak, jangan-jangan iya juga. Bertahun-tahun kita, berkali-kali kita ibadah haji, umroh dan yang lain-lainnya, bertahun-tahun kita melakukan ritual dan apa saja sebagai bentuk persembahan diri kepada Allah, ternyata Tuhan atau Allah yang kalian sembah itu bukan Allah yang sesungguhnya, bukan Tuhan yang sebenarnya, tapi Tuhan abal-abal. Jangan-jangan begitu. Kalau memang kalian tidak kenal, masa iya orang akan melakukan sesuatu dengan orang yang tidak kenal? Kita aja akan melakukan hubungan apa saja lantaran kita kenal. Kalau tidak kenal mana ada. Apa kalian melakukan hal itu sesuatu yang kita tidak kenali? Ya, apakah persembahan kita, ibadah kita, menyembah Allah itu memang kita kenal? Gila kalau begitu adanya. Juga. Kita nanti ya sampai sini dulu. Besok hari kita lanjut lagi. Lita'arofu bukanlah berkenalan dengan manusia, tapi berkenalan dengan Tuhan pada ayat itu. Sampai terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM, dan kita lanjut besok pagi aja. Kontak Islami Nudri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Selama 2 jam ke depan di acara MBS on the weekend dengan berita seberita terkini dan juga lagu-lagu yang enak untuk nemenin pagi kamu. Oke, jangan lupa sarapan dan juga sempatkan waktu untuk olahraga di pagi hari. Entah lari-lari gitu ya kan, tadi Abi otw kesini banyak banget yang lari-lari gitu ya kan. Pokoknya semangat deh ya, apalagi yang sedang ada program gitu ya kan, menurunkan berat badan. Semangat deh.

Hai, still with me Insan Muda di MBS on the weekend. Of course ya, Insan Muda jangan lupa sarapan pagi-pagi. Kamu sarapannya sama apa? Kalau misalnya olahraga gitu kan. Dan biasa orang-orang habis lihat gitu kan, ada yang sarapannya bubur, ketoprak gitu ya kan. Ya apa sarapannya penting, sarapan Insan Muda ya. Bagi buat kamu mungkin yang mau olahraga gitu ya kan. Mereka biasanya kalau mau apa sih bakar kalori, biasanya orang-orang nggak sarapan loh Insan Muda. Bahkan apa namanya, ada satu influencer juga gitu, udah dari lama gitu kan, Mas Aderai. Sarapan yang terbaik itu justru nggak sarapan gitu ya kan. Kenapa bilang sarapan? Ya mungkin Insan Muda ada yang nggak olahraga juga di sini gitu ya kan. Apakah dibentukkan untuk yang selalu tidak olahraga ataupun yang selalu olahraga? Ya, sarapan aja gitu Insan Muda, is okay. Mungkin yang belum friendly gitu loh, yang nggak terbiasa dengan nggak sarapan di pagi hari, mungkin agak susah gitu ya kan. Nah, mungkin sarapannya bisa sama buah gitu, atau enggak sarapannya apa ya? Nah, kenangan masa lalu jangan loh ya. Kamu bisa sarapan sama bubur juga sih, is okay sih. Ataupun apa ya, kayaknya oat juga kayaknya bagus deh. Aku kadang dulu kalau sarapan kayak oat gitu, sekarang juga oat sangu. Semangat deh buat Insan Muda yang mungkin sekarang tuh lagi menjalani program diet gitu ya kan. Pasti pagi-pagi gak sarapan dong, sama buah, bagusnya sih pisang gitu ya kan, atau smoothies gitu loh. Atau bahkan yogurt. Dan ya Abi bakal juga spill untuk berita terkini Insan Muda. Ini lagi rame sih. Ini kembali lagi nih, muncul lagi.

Kirain bakal tenggelam ini berita-beritanya. Ya, Julia Prastini alias Jule ini diketangkap ini sama muda pakai vape narkoba ya. Ini habis kutip dari celebrityokeza.com. Nah, Jule ini konsumsi vape yang mengandung etomidate ya. Seperti diketahui, etomidate ini obat keras yang termasuk dalam narkotika golongan 2 sesuai aturan Permenkes nomor 15 tahun 2025. Nah, kepada polisi, selebgram 26 tahun tersebut ngaku mengonsumsi vape narkoba selama 3 minggu terakhir. Alasannya karena stres, mungkin karena masalah pribadi katanya. Ujar AKP Michael Karisma Tandayu, Kasat Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta pada 19 September kemarin berarti ya nih. Nah, dia tuh diamanin ketika sedang berada di sebuah apartemen di kawasan Jaksel ya, pada tanggal 14. Terus polisi juga ngamenin barang bukti ya, ada 4 buah cartridge dan juga cartridge itu tuh isi itu ya itu tadi si Tomidiat tadi. Itu apa ya, hasil pengembangan dari pengungkapan kasus sebelumnya sih Insan Muda pas penangkapan Jule ini, di mana polisi udah lebih duluan ya nangkap dua wanita berinisial RR dan juga RN di sebuah apartemen di kawasan Jakbar, di mana petugas menyita 27 cartridge vape berisi etomidate. Nah, saat melakukan pemeriksaan terhadap RR dan RN, penyidik juga menemukan jejak transaksi serta bukti pengiriman barang yang mengarah kepada Jule. Dari temuan tersebut, tim Sat Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta pun bergerak melacak keberadaan sang selebgram. Aduh, lupa chat. Apa, lupa hapus chat ini kayaknya. Ya gak sih? Alamak, blunder dikit ya. Tapi kalau misalnya kayak gini, jadi apa sih, ada pengembangan kasus ya jadinya. Tapi keren sih. Jadi apa ya, kemana-mana gitu, satu penangkapan bisa ke yang lain gitu loh. Alamak, kenapa diisinya sama narkoba sih? Kenapa nggak sama ini aja apa sih? Yang apa sih, bumbu itu tuh, ya minyak mie ayam itu loh, itu juga enak gak sih? Kenapa sama narkoba? Kenapa juga candu sama narkoba gitu Insan Muda? Like, kenapa gak candu mie ayam aja gitu yang jelas-jelas enak gitu? Ya gak sih? Tuh misalnya kayak udah apa sih, buruk dengan kesehatan kamu juga gitu karena narkoba, ya gak sih? Narkoba tuh menggerogoti kamu loh, buruk juga terhadap kesehatan. So yang pasti-pasti aja deh, kalau misalnya stres ya olahraga, nge-gym gitu loh, jangan ngelampiasin ke hal yang bisa bikin ngerugiin diri kamu sendiri gitu loh. Kalau gini kan urusannya sama pihak berwajib ya guys.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, juga ada aksesorisnya. Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Simastel, Insan Muda. CCTV, Smart TV, maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanan yang juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kata Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram dan TikTok Simastel. Wafisya di 0857-216-21-621. Senangnya belanja di Simastel. Indonesia hits playlist on NBS Radio.